0: selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
1: Sementara itu, 3 tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ya, mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, yang mangga, Pak? Dari Pak Sadar, Pak?
2: Tidak ada.
4: Takut, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak. Ngomong, Pak.
2: Tidak.
3: Bapak siapa, Pak?
2: Mohon maaf.
1: Ya, Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa 3 tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan

0: alam agar anak mampu berpikir faktual.
1: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa pemberitaan petani itu susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
0: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan Ibu Bapak, teman-teman media semua, ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu. Nah, ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program.

0: Islam dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
1: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
0: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program Gizi Nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya dapat Anda simak pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti berupa dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar, dan tetap semangat di sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas Anda. Semoga semuanya lancar pendengar. Yang akan bepergian, selamat pagi juga, tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan, tetap hati-hati ya. Dan pagi ini ya, semoga apa-apa yang sudah Anda rencanakan pendengar semuanya berjalan lancar, dan kami akan hadirkan saat lagi informasi perakiraan cuaca dari langsung dari BMKG Ranai pendengar ya. Jadi kita akan update informasi cuaca untuk wilayah Natuna dan sekitarnya hari ini, apakah ada potensi terjadinya hujan atau memang masih panas sepanjang hari ini pendengar. Dan saat ini kami masih mencoba untuk menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda. Tapi sebelumnya, selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga semangat di pagi ini pendengar ya. Dan ya, kami masih mencoba saat ini untuk tersambung ke BMKG Ranai untuk menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya hari ini Kamis 23 Juli 2026 pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Habis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ranai Penyapa.
3: Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi kita di Ranai Menyapa edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Sebelumnya kami mohon maaf untuk update informasi perakhiran cuaca hari ini tidak bisa kami hadirkan karena ada kendala teknis pendengar ya. Halo pagi, semangat di pagi ini yang akan memulai aktivitasnya. Semoga hari yang menyenangkan di sepanjang hari ini pendengar. Aktivitas Anda juga semuanya berjalan lancar ya. Sudah pukul 7.40 menit saat ini. Seperti biasa di Ranai Menyapa Anda bisa bergabung juga pendengar yang ingin mungkin berbagi informasi di pagi ini. Seperti biasa Anda bisa bergabung di 0811 703 3669. Bisa melalui telepon atau WhatsApp di nomor yang sama pendengar. Nah, belum lama ini Rumah Sakit Umum Daerah Natuna ingin mempermudah pelayanan pendengar ya bagi seluruh masyarakat. Dan ya, kini pasien yang ingin berobat cukup menunjukkan KTP, kartu tanda penduduk ya, sebagai identitas saat mendaftar pendengar. Dan ya, kebijakan ini tujuannya untuk mempermudah masyarakat ya untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi pasien tidak lagi diwajibkan membawa identitas lain nih pendengar ya. Jadi cukup kartu tanda penduduk atau KTP. Jadi tidak perlu lagi kartu-kartu lainnya saat mendaftar untuk pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah pendengar. Dan saat ini juga sudah diarahkan ke para petugas ya untuk menerapkan kebijakan ini pendengar. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, Dr. Pajarudi. Dan pastinya masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan layanan kesehatan ini hanya dengan membawa KTP saja pendengar. Nah, jadi memang ini untuk mempercepat proses administrasi, untuk memangkas waktu juga, kemudian menghilangkan ya seperti kebutuhan fotokopi-fotokopi berkas nih pendengar. Jadi tidak perlu lagi. Nah, nantinya data akan divalidasi ya melalui integrasi NIK. Dan ya, ini untuk memastikan akses layanan kesehatan bisa lebih inklusif dan juga lebih efisien pendengar. Dan tentunya untuk mempermudah masyarakat juga, jadi tidak ribet lagi nih pendengarnya, cukup Anda membawa kartu tanda penduduk untuk mendaftar di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna. Ya mungkin kebijakan ini juga ataupun sudah dilakukan di berbagai instansi juga barangkali ya, atau di lembaga-lembaga lainnya. Dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah juga menyampaikan kepada masyarakat nih pendengar. Nah, kalau ada petugas yang masih meminta identitas lain selain KTP, masyarakat bisa melaporkan ya kepada manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Natuna. Dan tentunya laporan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, memang pelayanan yang mudah dan cepat ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan juga pendengar ya. Dan tentunya komitmen untuk memberikan pelayanan yang ramah, transparan, dan juga mengutamakan kepentingan masyarakat. Baik pendengar, tetap semangat dan tetap bersama kami di Ranai Menyapa.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Di Rana yang menyapa. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 di pagi ini ya. Seperti biasa, yang ingin berbagi informasi juga di Rana yang menyapa, silakan mendengarnya di 0811 7033669. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bang Adi.
0: Selamat pagi juga, ada Bang Ar. Apa kabar Bang Ar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Sehat. Apa nih yang ingin disampaikan pagi ini Bang Ar?
1: Oh iya, baik Bang Adi. Tadi di rumah sakit umum yang kita bawa untuk pasien berobat dipermudahkan membawa KTP aja ya Bang.
0: Cukup membawa KTP sekarang Bang Ar.
1: Oh iya. Sebenarnya masyarakat Bang Adi mungkin yang itulah kemaunya istilahnya dipermudahkan istilahnya gitu.
0: Iya.
1: Tetapi kalau memang istilahnya prosedur-prosedur yang ada macam kayak apa-apa yang dibawa, jadi kita tuh terpaksa juga ikut Bang Adi karena kita mau berobat lah macam itu kan. Jadi kita bersyukur juga kepada pemerintah sudah menginisiasikan mempermudahkan untuk berobat, hanya membawa KTP, kita tidak sibuk-sibuk lagi mencari hal-hal untuk yang lain-lainnya istilahnya gitu Bang Adi. Itu harapan kita. Jadi hanya itu ajalah Bang Adi.
0: Bang Ar ada pengalaman barangkali?
1: Iya.
0: Bang Ar ada pengalaman mungkin berobat di rumah sakit umum daerah yang bisa dicerita pagi ini? Pernah barangkali Bang Ar?
1: Pernah sekali Bang Adi.
0: Oh, waktu itu mungkin belum masih anu ya. Syarat-syaratnya masih banyak barangkali ya.
1: Ah iya Bang Adi, ada kisnya, kartu kisnya. Oh, iya. Nah, jadi kita berharap juga mungkin masyarakat yang itu dipermudahkan lah istilahnya gitu, yang mereka ke masyarakat. Tapi kalau memang prosedurnya ada ini mau tak mau kita terpaksa juga lah gitu. Macam itu kan Bandi, kita kena kita mau berobat lah macam itu kan. Nah, jadi hanya itu aja lah Bandi.
0: Baik Bang Ar.
1: Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Bang Ar di Binjai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus buat Bang Ar ya. Oke, sekali lagi pendengar, ya RSUD Natuna saat ini melakukan tindakan ataupun untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat pendengar ya, dengan mempermudah persyaratan untuk pendaftaran bagi yang ingin berobat di rumah sakit umum daerah, cukup membawa KTP sebagai identitas untuk mendaftar ya. Jadi tidak perlu lagi membawa berkas-berkas lainnya, nanti akan divalidasi dan diintegrasikan dengan sesuai dengan data yang sebenarnya pendengar ya. Dan disampaikan juga nanti kalau ada pelayanan ataupun petugas yang masih meminta identitas lain selain KTP, ini masyarakat bisa melaporkan kepada manajemen RSUD Natuna yang tentunya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, harapan kita semua ya pendengar ya, memang pelayanan-pelayanan publik seperti ini ya seharusnya bisa mempermudah masyarakat, apalagi yang namanya pelayanan untuk kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas yang memang untuk orang ribet, apalagi sudah sakit, jadi tambah ribet kalau dengan banyak persyaratannya pendengar ya. Jadi ini salah satu langkah untuk ya mempermudah lah ya untuk bagi masyarakat saat pendaftar untuk pengobatan di rumah sakit umum daerah.

Pendengar, sama di sini jumpa kita di Ranai Menyapa edisi hari ini. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda pendengar. Setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan dengan beragam informasi juga. Tetap semangat dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Ranai. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu dari Manes Anak Pantai, mendengar lagu yang dirilis tahun 1994, spesial buat Anda yang lagi sibuk di pagi ini ya. Nah, semangat pendengar dengan berbagai aktivitas Anda. Pendengar, Timnas Putri Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF Putri 2026 setelah berhasil mengalahkan Laos di final tadi malam ya, dengan skor telak 5-0 di Kuala Lumpur. Dan kemenangan ini memastikan Timnas Putri Indonesia mempertahankan gelar juara turnamen yang sebelumnya diselenggarakan 2024 yang lalu ya, atau 2 tahun yang lalu, pendengar. Dan hasil ini juga membuat Timnas Putri Indonesia lolos ke AFF Women's Championship 2027, sementara Laos sebagai runner-up dan Singapura yang berada di peringkat ketiga juga ikut lolos, pendengar. Nah, selamat nih buat Timnas Putri Indonesia ya, yang berhasil menjadi juara di Piala AFF Putri 2026 sekaligus berhasil mempertahankan gelar juara. Nah, semoga Timnas Putra juga bisa mengikuti jejak Timnas Putri kita nih, pendengar ya, yang akan juga berlaga di Piala AFF 2026. Sudah pukul 8.15 menit saat ini. Semoga

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Lagu yang sangat hits di era awal-awal 90-an pendengar ya. Ada Ahmad Albar dengan Bis Kota. Sudah membawa kita ke pukul 8.41 menit saat ini. Semangat pendengar ya dengan berbagai aktivitas Anda. Tetap jaga kesehatan juga. Apalagi di ya zaman-zaman sekarang, hati-hati mengkonsumsi makanan pendengar ya. Perhatikan apa yang Anda konsumsi. Dan manfaatkan program cek kesehatan gratis pendengar ya dari pemerintah. Apalagi kita yang ingin mengetahui kondisi tubuh kita nih pendengar. Nah karena ada banyak yang tidak mengetahui ya sebenarnya apa kondisi yang terjadi di dalam tubuh kita ini pendengar ya. Yang terbaru ada lebih dari 73% penyandang diabetes di Indonesia ini ternyata belum mengetahui dirinya mengidap ya, diabetes pendengar. Nah akibatnya banyak kasus baru terdeteksi ketika pasien sudah mengalami komplikasi serius. Nah mulai dari penyakit jantung, kemudian gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan yang dapat berujung pada kebutaan juga pendengar. Nah tingginya angka diabetes yang tidak terdiagnosis ini menjadi salah satu tantangan ya dalam penanganan penyakit tidak menular di tanah air. Nah berdasarkan survei kesehatan Indonesia, prevalensi diabetes ini terus meningkat pendengar. Dan saat ini diperkirakan 1 dari 10 penduduk Indonesia ini mengidap diabetes. Sementara International Diabetes Foundation mencatat jumlah penyandang diabetes di Indonesia sudah menembus 20 juta orang yang diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 30 juta pada tahun 2045 mendatang pendengar. Nah diabetes yang tidak terkendali ini akan mempercepat kerusakan berbagai organ tubuh pendengar ya. Dan selain gula darah tinggi, banyak pasien juga, pasien diabetes khususnya, ini juga memiliki faktor risiko lain seperti hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas, hingga kebiasaan yang tidak baik seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol pendengar. Dan kombinasi kondisi ini bisa meningkatkan risiko terjadinya komplikasi berat. Dan komplikasi diabetes tidak hanya menurunkan kualitas hidup pasien, tetapi juga bisa meningkatkan beban sosial dan ekonomi keluarga pendengar. Nah, karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk rutin menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check up, apalagi sekarang ada yang gratis ya, cek kesehatan gratis. Termasuk ini pemeriksaan seperti gula darah. Ini agar diabetes ini bisa dideteksi sebelum menimbulkan komplikasi pendengar ya. Oke, tetap semua pendengar, masih ada lagu-lagu pilihan untuk Anda dengan beragam informasi juga.

0: Hei, baru jam berapa ni? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul ni. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku ni.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepala aku ni.
0: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi badan kita ni. Perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Masih bersama kami pendengar di Prosada RRI Ranai. Semangat dengan berbagai aktivitas Anda. Semoga sepanjang hari ini aktivitas Anda semuanya berjalan lancar pendengar ya. Dan tetap jaga kesehatan juga. Apalagi di masuk di musim kemarau nih pendengar ya. Jadi apalagi buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk memenuhi asupan air Anda, minum, jangan tunggu haus nih pendengar, disarankan ya. Dan masih ada lagu-lagu pilihan di pagi ini pendengar, tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami ya. Ada satu pengumuman pendengar kami terima dari Lanut Raden Sajat Natuna dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Lanut Raden Sajat mengundang seluruh masyarakat Natuna untuk mengikuti pengobatan massal gratis pendengar. Kegiatan ini akan dilaksanakan bersama dokter spesialis RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Lanut Raden Sajat yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, untuk layanan kesehatan yang tersedia pendengar diantaranya dokter spesialis THT, kemudian dokter umum, dokter gigi, pemeriksaan laboratorium sederhana. Lokasi di Pantai Piwang, pendengar ya. Hari Minggu nanti tanggal 26 Juli 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai. Jadi kepada masyarakat silakan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksakan kesehatan bersama keluarga tanpa dipungut biaya alias gratis. Dan kegiatan ini salah satu wujud kepedulian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 pendengar. Jadi sekali lagi, kegiatan pengobatan massal gratis ini akan dilaksanakan pada hari Minggu nanti tanggal 26 Juli 2026 berlokasi di Pantai Piwang, Kota Ranai mulai jam 7 pagi hingga selesai.

0: nasi sop daging 35 k, teh manis dingin 5 k. Kok ditulis k sih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf k yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Pagi edisi Kamis 23 Juli 2026. Selanjutnya ada rekan Rudia mendengar di Ranai Siang hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga, dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ranai siang ini. Ranai siang ini. Pro 1.
0: Jendela Negeri. Informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Kembali di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah, dan saat ini masih bersama Bung Zanu Indra hingga pukul 11 nanti ya. Selamat pagi, kami sapa Anda, dan di pagi ini kita bersama di acara Jendela Negeri. Kita akan akan berbagi informasi terkait dengan ini temanya mengenai kita Indonesia ya. Dan dengar karena hari ini bersamaan dengan Hari Anak Nasional ya. Selamat memperingati Hari Anak Nasional. Dan kami kali ini berbagi informasi di acara Jendela Negeri, yaitu berbicara tentang membentuk karakter anak sekolah. Nah, pendengar, pernahkah Anda mendengar adanya pendidikan karakter untuk anak sekolah? Nah, pasti pernah ya. Ternyata membangun karakter anak adalah suatu hal yang penting untuk bekal hidupnya di masa depan. Dan tentunya kita sebagai seorang ibu berharap anak memiliki karakter yang baik dan dapat memimpin orang lain. Namun menjadi pribadi yang berkarakter bukanlah hal yang mudah, pendengar. Tentunya kita terutama sebagai orang tua harus memberikan sejumlah stimulasi, pemahaman, hingga contoh agar karakter anak-anak bisa terbentuk. Nah, pendengar, membangun karakter anak sekolah memerlukan kesabaran dari orang tua karena harus dilakukan secara bertahap sedini mungkin. Jadi sebelum mengetahui beberapa caranya, kita perlu juga memahami apa itu karakter. Nah, pendengar, berdasarkan American Psychological Association, karakter adalah seperangkat atribut dan ciri kepribadian seseorang, khususnya dalam karakteristik sikap moral, kemudian sosial, dan juga religius. Nah, karakteristik tersebut tentunya dipengaruhi sejumlah hal seperti faktor keluarga, lingkungan, dan juga tingkat pendidikan. Bahkan pembentukan karakter anak-anak sering terjadi di dalam lingkungan sekolah dan pertemanannya. Jadi walaupun itu faktanya, orang tua juga memiliki peran penting untuk membangun karakter anak sekolah. Nah, jadi untuk membangun karakter anak sekolah yang baik, kita bisa mencoba melakukan beberapa langkah ya. Nah, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Jendela Negeri. Baik pendengar, kami masih berbagi informasi terkait dengan cara membentuk karakter anak sekolah ya. Jadi banyak yang bisa kita coba ya, dengan beberapa langkah diantaranya pendengar, memberikan teladan. Nah, perlu kita ingat bahwa anak adalah mesin fotokopi yang sangat akurat. Bahkan kemampuan bicara anak juga berasal dari hasil meniru orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya pendengar, kedua orang tua harus berhati-hati dalam segala ucapan dan perbuatan. Bila memberikan contoh yang baik, anak bisa menirunya dengan mudah. Nah, jadi cara membangun karakter anak pertama kali yaitu harus dilakukan dari dalam lingkungan rumah atau keluarga. Nah, ibu dan ayah bisa menjadi patron atau tauladan untuk anak ya. Jadi berikan contoh yang positif, mulai dari cara bersikap di depan orang yang lebih tua hingga menata ucapan. Nah, anak pastinya akan tumbuh menjadi seseorang berkarakter baik bila mendapat contoh yang tepat ya. Ini merupakan langkah awal kita untuk membangun karakter anak sekolah yang baik pendengar ya, yaitu sebagai orang tua perlu memberikan teladan. Nah, yang berikutnya yaitu memberikan apresiasi. Nah, pendengar, anak sebenarnya tidak membutuhkan hadiah yang mahal dari kedua orang tuanya. Ia hanya memerlukan pengakuan atas usahanya dari ibu dan juga ayah. Misalnya, anak mencoba mengikuti lomba pidato. Nah, setiap habis pulang sekolah, anak-anak selalu terlihat berlatih pidato. Namun, ketika lomba, ia gagal memenangkannya. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai seorang ibu ataupun ayah? Nah, jangan memarahinya. Coba untuk memberi penghargaan atas kerja kerasnya. Bisa dengan ucapan pujian ataupun dengan tindakan. Nah, apresiasi juga bisa ditunjukkan ketika anak berkata jujur ataupun berhasil membersihkan kamar tidurnya. Ya, bisa berikan penghargaan sekecil apapun untuk usaha anak ya. Jadi berikan apresiasi terhadap usaha yang anak kita lakukan. Baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Jendela Negeri.
5: Baik pendengar, sudah pukul 10.32 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih di acara Jendela Negeri, kita berbagi informasi tentang membentuk karakter anak sekolah ya pendengar ya. Beberapa cara bisa kita lakukan, bisa kita coba. Di antaranya memberikan teladan, kemudian memberikan apresiasi, dan berikutnya lagi yaitu menyisipkan pesan moral. Nah, pendengar, membangun karakter anak sekolah juga bisa dilakukan dengan cara menyisipkan pesan moral ketika belajar. Nah, saat kita sebagai ibu membimbing anak belajar, maka ajarkan ia untuk mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang dipelajari. Dengan begitu pendengar, anak akan dapat mengetahui bahwa ilmu yang sedang dipelajarinya memang penting untuk masa depannya ya. Jadi pesan moral juga bisa kita sisipkan ketika memberi tugas rumah untuk anak. Nah, jadi pendengar, itu dia cara untuk membentuk karakter anak sekolah dengan menyisipkan pesan moral. Yang berikutnya yaitu jujur dan terbuka. Nah, pernahkah ibu meminta maaf kepada anak ketika melakukan kesalahan? Nah, jika belum, maka dilakukan ya. Coba biasakan hal itu terjadi. Permintaan maaf tersebut menunjukkan kita sebagai orang tua jujur dan terbuka terhadap anak ya. Jadi secara tidak langsung kita sebagai orang tua jadi membiasakan anak untuk mengutarakan maafnya bila melakukan kesalahan. Hal ini penting agar anak juga terbuka ketika mendapatkan kritik dan bersedia mengatakan hal yang sebenarnya ya. Jadi jujur dan juga terbuka. Selain itu, ajarkan juga sopan santun. Nah, pendengar, mengajarkan sopan santun tidak hanya dengan memberitahu anak, tapi dengan meneladaninya. Nah, kita sebagai seorang ibu harus menegur anak ketika anak melakukan hal yang tidak sopan. Ibu dan juga ayah juga harus memberikan contoh perilaku sopan dan santun kepada anaknya. Nah, terutama ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, maka biasakan hal tersebut dilakukan di dalam keluarga kita ya. Sebagaimana informasi yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa kita sebagai orang tua merupakan mesin fotokopi yang paling akurat ya. Apa yang kita lakukan maka akan ditiru oleh anak-anak kita. Yang berikutnya yaitu memupuk jiwa kepemimpinan. Nah, pendengar, jiwa kepemimpinan adalah salah satu karakter anak yang harus dibangun. Jadi tanamkan kepada anak bahwa kepemimpinan bukan berarti harus menjadi pemimpin orang lain. Namun ketika berada dalam suatu kerja kelompok, anak harus bisa memberikan kontribusi yang berarti. Nah, jiwa kepemimpinan ini juga bisa berarti bisa diandalkan dan juga pandai menyesuaikan ataupun menyelesaikan masalah. Dan hal tersebutlah yang bisa membangun karakter anak sekolah untuk nantinya ya. Baik pendengar, sekarang sudah pukul 10.35 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami program 1 di acara Jendela Negeri.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya. Jendela Negeri. Baik pendengar, di acara Jendela Negeri hari ini kita masih berbicara tentang membentuk karakter anak ya. Jadi pendengar, sebagaimana informasi yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa untuk membentuk karakter anak kita yang paling utama adalah memberikan teladan. Karena anak adalah mesin fotokopi yang sangat akurat, maka dari itu kita sebagai orang tua harus bisa memberikan teladan yang lebih baik untuk anak-anak kita ya. Beberapa teladan diantaranya dengan melakukan kebiasaan harian, diantaranya dengan cara mengubah cara pandang dalam melihat masalah. Nah, pendengar, salah satu cara menjadi orang tua yang baik dimulai dari mengubah cara pandang dalam melihat suatu permasalahan. Bayangkan saja pendengar, perilaku si buah hati yang sewaktu-waktu bisa membuat kita kehilangan ketenangan ya. Setiap orang tua tentu memiliki pemicu yang berbeda. Misalnya ketika si buah hati mulai meninggalkan suaranya di depan umum, meninggikan suaranya di depan umum, kemudian menolak untuk makan, atau membantah perintah kita sebagai orang tua. Nah, pendengar, sebelum mengeluarkan reaksi marah, kita perlu memikirkan terlebih dahulu mengapa hal-hal tersebut mengganggu kita, ya. Apakah perilaku ini tidak diterima saat kita masih kecil, atau apakah mungkin didapatkan oleh si buah hati dari perilaku tersebut? Nah, pendengar, melalui pemikiran tersebut, kita sebagai orang tua diharapkan lebih tenang saat menghadapi anak. Jadi reaksi marah atau negatif dari orang tua tentu akan terekam sebagai sinyal perhatian bagi si buah hati. Jadi bukan tidak mungkin mereka akan melanjutkan perilaku tersebut. Jadi semakin tenang kita sebagai orang tua menghadapi permasalahan yang mengganggu, maka akan semakin cepat berakhir pula masalahnya ya. Jadi ubah cara pandang dalam melihat masalah. Kemudian berikutnya, kebiasaan yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita, yaitu percaya pada kemampuan anak. Nah, pendengar, selain menjadi lebih tenang saat menyaksikan permasalahan yang ditimbulkan atau dialami si kecil, belajar percaya merupakan suatu cara menjadi orang tua yang baik yang perlu diasah. Dalam masa pertumbuhan anak, mereka akan mengalami perkembangan dalam kesadaran diri. Nah, dengan membangun kepercayaan dan memperoleh mereka memperboleh mereka bereksplorasi, maka anak kita akan menyadari dengan sendirinya bahwa mereka adalah pribadi yang terpisah dari orang lain dan memiliki tanggung jawab sendiri, tanpa mengesampingkan bahwa kita sebagai orang tua adalah tempat mereka merasa aman ya. Jadi jangan sampai ketakutan kita dalam menyaksikan perkembangan si kecil mempengaruhi kepercayaan dirinya dalam melakukan hal-hal baru yang mungkin berguna untuk tumbuh kembangnya ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sebetulnya masih banyak lagi ya cara ataupun kebiasaan harian yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita. Namun karena waktu juga sudah di penghujung perjumpaan, kita akhiri kebersamaan kita di Jendela Negeri untuk hari ini, dan kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selama Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Omonoyan Nikosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jasper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Snelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi tangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Got a chance here.
6: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
6: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
6: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Binaloka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.

0: seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
1: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, Kak. Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
0: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita pengetahuan itu masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini kan tuh pas ini gua nggak sengaja, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Cairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai ke
1: tiga. Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ranai siang ini.
3: Baik pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI dan hingga saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ramai. Sudah pukul 11:29 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda, semoga sehat selalu di siang hari ini pendengar ya. Cuaca cukup cerah, cukup panas, semoga bisa membuat kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas. Namun bagi yang bekerja di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan topi ya, agar tidak kepanasan ya. Jadi pendengar yang bekerja di dalam ruangan, meskipun ruangannya ber-AC, ada baiknya kita tetap mengonsumsi air putih ya, untuk menjaga tubuh kita agar tetap terhidrasi. Nah, baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda siang hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Mas, ini mas, baksonya mas.
6: Udah nyampe baksonya.
7: Iya, masih panas nih.
6: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
7: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
8: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Baik, saat ini sudah pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat. Jelang masuknya waktu sholat fardu zuhur hari ini, kami akan hadirkan yang berikut ini.

0: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.
1: Pendengar untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, sedara mara. Apa khabar pula siang ni? Semoga paci-maci semua kita jumpai dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan masa, kesempatan, umur panjang untuk bersama di acara Sari Serumpun. Pada hari ini hari Khamis tanggal 23 Juli 2026 ya. Tak terasa lah berada di pekan terakhir kita daripada bulan Juli ni. Semoga hari-hari yang telah kita lewati ni hari-hari yang baik ya. Jadi waktu tu tak dapat kita putar-putar, tak dapat kita ulang-ulang, telah berlalu-berlalu saja. Jadi jangan sampai waktu kita berlalu dalam keadaan sia-sia ya. Untuk yang lagi bekerja, tengok-tengok jam, ada jam rehat, kita berehat dulu ya. Kerja kalau diturutkan memang tak ada habisnya, ada saja kerjanya ya. Jadi kalau terasa penat, rehat dulu. Setelah tu baru kerja lagi ya. Kalau nak tidur siang, tidur jangan terlalu lama, kerana kalau tidur terlalu lama buat kita lemah. Jadi tidur siang tu untuk ngecas saja ya. Kalau tidur malam baru 7-8 jam. Yelah, pakcik-makcik yang lagi rehat, selamat rehat. Yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siangnya ya. Dan langsung sajalah kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Ya saudara, di segmen Racikan Pengetahuan Melayu siang hari ini kami akan melanjutkan kembali tentang masalah adat Melayu yang masih dilestarikan hingga kini ya. Macam-macam dia ya. Hari ini ada lagi berupa tradisi berinai. Ini juga masih dipertahankan hingga kini adat Melayu ni ya. Saudara, tradisi berinai atau malam berinai adalah salah satu prosesi di sebuah rangkaian upacara pernikahan adat Melayu. Prosesi ini biasanya dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah atau resepsi utama diselenggarakan ya. Ada beberapa jenis adat berinai, yakni ada berinai curi. Ini dilakukan secara diam-diam, berinai tengah dan berinai besar. Berinai besar ini dilakukan pada malam puncak dia ya. Tujuan utama dari prosesi adalah mengusir roh jahat, mendatangkan keberuntungan serta simbol penyucian diri dan persiapan mental sebelum sah menjadi pasangan suami isteri ya. Kemudian tradisi lainnya iaitu adat Bali Mau Kasai nama dia. Adat Bali Mau Kasai ini merupakan tradisi unik yang ada di masyarakat Melayu khususnya Riau dan sekitarnya. Adat ini sudah dilakukan secara turun-temurun tepatnya sehari menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Bali Mau artinya mandi menggunakan jeruk nipis atau limau. Dan kasai artinya wewangian atau rempah-rempah untuk membersihkan diri. Upacara ini adalah simbol pembersihan diri secara lahir dan batin dari segala dosa, kesalahan dan kekotoran jiwa. Tujuannya supaya umat Muslim Melayu dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan hati yang suci dan juga bersih ya. Yalah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Bercakap pasal adat Melayu yang masih dilestarikan hingga kini. Untuk pengetahuan berikutnya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari Isnin mendatang.

Minggu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Melakukan perjalanan wisata kian diminati oleh banyak orang. Tidak hanya sekedar melakukan perjalanan untuk melepaskan penat dari beragam kegiatan, terkadang perjalanan pun perlu memiliki makna dan ada suatu manfaat atau ilmu yang dapat diambil. Kalau menikmati perjalanan wisata alam saja sudah biasa, bisa coba mengunjungi wisata-wisata religi yang ada di Indonesia, seperti di Natuna salah satunya. Natuna yang merupakan sebuah wilayah dengan sumber ikan terbaik di dunia, ternyata memiliki sebuah keindahan tersembunyi di dalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan terbangunnya sebuah masjid kokoh nan cantik yang mirip dengan Taj Mahal di India, yaitu Masjid Agung Natuna. Masjid Agung Natuna yang terletak di Kompleks Natuna Gerbang

0: Agung Natuna merupakan masjid kebanggaan ya bagi masyarakat Natuna dan biasanya menjadi tempat wisata religi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan masjid juga biasanya digunakan menjadi tempat bersantai bagi masyarakat dan menjadi tempat olahraga dan sebagainya. Mungkin kedepannya masjid Natuna agar lebih dapat diperhatikan lah oleh pemerintah daerah agar kondisi masjid lebih terawat lagi dan lebih indah lagi seperti memperbaiki fasilitas umum ataupun menambah fasilitas ya agar juga masyarakat maupun wisatawan lebih nyaman jika berkunjung ke Masjid Agung Natuna.
1: Masjid nan megah tersebut menjadi semakin mempesona dengan pemandangan hamparan Gunung Ranai yang terletak di belakang masjid. Tidak hanya memiliki keindahan yang luar biasa, arsitektur masjid ini memiliki sebuah filosofi. Jika dari segi desain, masjid yang berdiri di lahan seluas 1 hektar tersebut memadukan antara desain Masjid Cordoba di Spanyol, Masjid Nabawi di Arab Saudi, Taj Mahal di India, dan ukiran-ukiran khas Turki. Megahnya masjid tersebut dapat dilihat dari bangunan utama yang terdiri atas 1 kubah besar, 6 kubah kecil, dan dilengkapi 20 pintu. Tidak hanya itu, Masjid Agung Natuna juga memiliki 20 buah kubah yang disusun dalam 3 tingkatan. Pada tiap tingkatan kubah Masjid Agung Natuna memiliki makna yang berbeda. Di tingkatan yang tertinggi, terdapat 1 kubah utama yang paling besar. Kubah utama tersebut melambangkan sifat ihsan. Dalam agama Islam, ihsan merupakan tingkatan keimanan yang tertinggi. Lalu pada tingkatan di bawahnya, terdapat 6 buah kubah yang lebih kecil dari kubah utama. 6 kubah tersebut melambangkan rukun iman dalam agama Islam. Kemudian pada tingkatan yang paling bawah, terdapat 12 kubah yang mengelilingi kubah yang ada di atasnya. Hal tersebut merupakan simbol hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangunan utama masjid ini juga dikelilingi oleh 4 penjuru masjid dan 4 menara setinggi 17 meter yang mempresentasikan 17 rakaat sholat dalam 5 waktu. Tidak hanya bangunan luarnya saja yang luas, bagian dalam Masjid Agung Natuna pun sangat luas hingga mampu menampung 5.500 jamaah. Bagian tengahnya diterangi oleh cahaya alami yang bersumber dari kubah masjid. Dari segi bentuk, pintu masjid tersebut memiliki geometrikal lengkung yang bagian atasnya lancip. 2 pintu utama yang terletak di sisi kiri dan kanan gedung menghadap ke kiblat juga mengarahkan nuansa menjadi terfokus pada sumber cahaya ilahi. Masjid yang jika dilihat dari atas membentuk lingkaran ini merupakan simbol kebangkitan Islam di Natuna dan kebangkitan awal bagi pembangunan, pengembangan Islam, serta iman masyarakat Natuna. Pada kawasan tersebut dilengkapi pula dengan 7 pusat aktivitas masyarakat, yaitu menara, asrama haji, gedung pertemuan, gedung pendidikan Stai Natuna, gedung komersial, gerbang plaza, dan taman kota.

Tigu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar.

setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Yalah pakcik-pakcik, macik-macik, encik tuan puan saudara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun siang hari ini di segmen Gayung di Udara. Dah rindu nak bertemu pakcik-makcik, dah lama kita tak bersembang-sembang ya. Mana tahu siang ni ada yang nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, nak kirim-kirim ucapan. Boleh-boleh saja ya di 0811 7033 669. Nak kirim pantun agama, pantun nasihat, pantun peribahasa ya, sila-sila saja. Untuk pakcik-makcik yang lagi sibuk kerja, semangatlah bekerja ya. Semoga kerja pakcik lancar. Kalau lancar senang rasa hati ya. Jadi semoga tetap semangat selalu, semoga tetap sihat selalu ya. Untuk yang lagi bekerja, kita ucapkan selamat bekerja saja ya. Untuk yang lagi tak dapat bekerja, jangan bersedih hati. Jadi pakcik makcik, kadang kita ni ada masa sihat, ada masa sakit ya. Waktu dapat kerja kita kerja, waktu kita tak dapat kerja kita rehat dulu. Sila sajalah lama makcik rehat, tak berpantun-pantun ya. Hari-hari apa tu, hari Isnin tu, Selasa, Rabu, kita tak dapat bersembang-sembang kerana makcik kat rumah tu pasti menunggu radio dia serih saja ya. Kalau buka RRI digital langsung menyala pakcik-makcik ya. Jadi kalau radio biasa kemarin kita hilang, dan alhamdulillah hari inilah normal kembali ya. Sila-sila saja, mungkin yang kemarin ada lah mengarang pantun tak sempat dikeluarkan, lah keluarkanlah pantun hari ini. Maklumlah, kita kalau lama-lama tak pantun takut terlupa pula. Untung tak lupa taruh duit di mana. Biasanya kalau duit tu tak pernah lupa taruh di mana ya, selalu ingat. Yalah makcik-makcik, sila-sila saja yang nak gabung bersama kami di 0811 7033 669. Cik Puan membeli baju, tak lupa membeli kerudung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabe dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan bersama

0: Pak Ji.
1: Yelah Pak Cimaci, dah kita putarkan dua lagu ya, masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Ada bergabung, halo assalamualaikum. Oh terputus. Baik, dicuba lagi lah bergabung bersama kami di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara ya. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu boleh, nak kirim-kirim ucapan juga boleh ya. Tak payah nak tunggu lama-lama, sila di 0811 7033 669. Lama kita tak bersembang ni. Mana Pakcik Kasim? Mana Pakcik Mat ya, Pak Cik Suib yang biasa bergabung tu ya. Jadi yang siang hari ini lagi makan siang, selamat makan siang lah ya. Halo assalamualaikum. Halo Pak Cik Kasim ke?
2: Ya,
1: apa khabar Pak Cik Kasim, dah lama tak bergabung ni, sehat ke?
2: Sehat.
1: Yelah, sila, ada pantun apa siang ni?
2: Pantun lama.
1: Ya, boleh. Macam mana pantun lama tu?
2: Macam mana hilang orang masih.
1: Apa hilang?
2: Masih hilang.
1: Itulah, kita ni hanya dapat mengudara dekat HP saja, kat radio tu lah. Hilang. Tapi alhamdulillah gini, semalam tu jam 12:30 tu dah ada, siang tu kan. Alhamdulillah. Mungkin Pak Cik belum sempat anu kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tak ada lagi masalah-masalah lah ya.
2: Sepi ada.
1: Sepi betul. Tak ada Makcik Lehan, Makcik Joyah ya. Selera ada nak gabung.
2: Hilang lalu.
1: Oh jangan. Jangan sampai pula hilang. Yelah. Sila. Pantun apa kita?
2: Pantun ni. Ada semua di ladang.
1: Ya.
2: Kita lupa mandi. Lepas panjang.
1: Ya.
2: Hari ini kita berjumpa lagi.
1: Oh, hari, kalau ada umur panjang, hari ini kita jumpa lagi. Ya. Oh, yelah.
2: Jangan-jangan
1: ni. Oh, yelah. Jangan sampai tidak sahaja. Sepi. Memang saya ni memang agak anu kan, agak-agak sepi lah memang tu. Lah mantap cerah kat situ.
2: Bersih.
1: Pak U terbangun ayam tidur. Baiklah. Salam ada.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Mario.
1: Kak Mus, hari ni belum. Biasa dia ada, paling rajin. Jangan diragukan lah Kak Mus tu. Hari ni saja dia lagi tak ada. Kenapa buat uti? Ya, dia buat uti terus. Kenapa nak beli, nak pesan? Dia nak setengah masak ada, nak masak ada, nak angus pun ada.
2: Ada kian.
1: Angus ada, masak ada, lengkap. Ya. Tunggulah dia nelpon kita dengar apa betul tak yang Makcik Leha cakap tu.
2: Kita nak beli lah Angus.
1: Betul, yang Angus tu sedap ya. Tapi saya hitam sangat pula. Jangan hitam melekat macam lagu Ali Mamak tu.
2: Ya.
1: Yelah, ada salam lagi selain tu Kak Mus?
2: Salam Kak Mus eh. Mario dia lah.
1: Ya, Mario belum tadi.
2: Mario.
1: Terus?
2: Ni makcik ni siapa ni?
1: Makcik Leha, kenapa pula tak kenal? Oh, langsung berubah saja. Untung hati pakcik tak berubah. Masih ada dekat kami. Takkan hilang. Inilah mata pencaharian saya. Jangan sampai hilang pula. Yelah, pakcik ni ada saja. Pakcik Suib. Ya.
2: Ani pak gabung ni.
1: Tak dapat usak radio dia.
2: Radio rusak.
1: Ya sampai ke usak sian-sian pakcik Suib.
2: Buang ke.
1: Dia jual lah kebun nanas tu, beli radio.
2: Ya, aku.
1: Pak Oi? Oh, sini laku saya tak cukup dua tiga biji. Nana tu beli teguh tak hari. Oh, payah pula. Ah, itulah pak kita. Payah nak cakap lah. Banyak Inas. Gak kelarik lagi masih banyak?
2: Ya, ada.
1: Oh, masih ada. Ah, yelah. Nak
2: lagu?
1: Lagu apa? Segantang lada.
2: Sebulan
1: riau. Oh, yelah, baiklah. Tu. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Ada Pakcik Kasim nak dengar lagu Segantang Lada, ya. Sila-sila saja yang lainnya yang nak gabung bersama kami, kita masih tunggu, ya. Dekat 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh, ya. Jangan tunggu lama-lama. Ada masa, ada waktu, sila-sila saja di 0811-7033-669, ya. Yelah, Pakcik Kasim nak dengar lagu Segantang Lada, ya. Cuba kita cari. Kalau ada, kita kirimkan. Kalau tak ada, segantang, secanting sajalah. Ha, yang penting ada ladanya. Baiklah, sila di 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh, ya. Kita bersama hingga pukul 13 nanti ataupun pukul 1. Tak terasa, ya. Waktu kita ni pun dah di penghujung. Segantang lada tu nampaknya tak jumpalah belum siang ni Pakcik Sungip, ya. Pakcik Sungi pula, Pakcik Kasim, ya. Bolehlah kita ganti dengan lagu lainnya, ya. Mudah-mudahan dari waktu kita dapatlah putarkan lagu Segantang Lada tu. Yalah pakcik-makcik, bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok Isnin kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tikar pandan merupakan salah satu jenis anyaman tradisional warisan budaya Indonesia yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang membuat kerajinan tikar pandan ini, salah satunya adalah Kabupaten Natuna. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama sehingga saat ini sudah sulit untuk mendapatkan anyaman tikar pandan. Perbedaan anyaman tikar pandan Natuna dengan daerah lainnya terletak pada corak dan motif tikar pandan yang dianyam. Di Natuna sendiri, warna yang digunakan untuk memberikan motif pada tikar lebih menggunakan warna yang mencolok dan juga terang.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Sari berita, Wakil Bupati Natuna meninjau lokasi pembibitan atau nursery program produksi benih kelapa dalam siap salur di Desa Cemaga. Berita lainnya, memperingati Hari Bakti TNI AU ke-79, Lanut Raden Sajat menggelar kegiatan donor darah di Graha Serasan. Dari Sempang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama, Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik meninjau lokasi pembibitan atau nursery program produksi benih kelapa dalam siap salur di Desa Cemaga Tengah Air Bulu, Kecamatan Bunguran Selatan. Program didanai APBN tahun 2026 melalui Kementerian Pertanian tersebut menargetkan produksi sebanyak 45.000 bibit kelapa unggul lokal untuk mendukung pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Natuna. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati meninjau kondisi bibit, berdialog dengan pelaksana program, serta mendengarkan masukan dari para petani terkait kesiapan penyaluran bibit. Jarmin Sidik mengatakan penyediaan bibit unggul merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa, memperkuat perekonomian pertanian, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Bibit kelapa unggul tersebut direncanakan mulai didistribusikan pada November 2026 untuk mendukung peremajaan tanaman kelapa yang sudah tidak produktif serta memperluas area perkebunan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap program tersebut dapat meningkatkan hasil perkebunan kelapa, memperkuat sektor pertanian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Hingga Mei 2026, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna sudah menyalurkan zakat kepada mustahik sebanyak 692 orang. Selengkapnya laporan reporter Aprizal.
1: Meski untuk penerimaan zakat penghasilan atau zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna menurun selama beberapa tahun terakhir, Ketua Basnas Kabupaten Natuna Raja Marzuni menyampaikan, dari bulan Desember 2025 hingga Mei 2026, Basnas Kabupaten Natuna sudah menyalurkan zakat kepada para mustahik sebanyak 692 orang. Raja Marzuni juga mengatakan, dalam penerimaan zakat selama ini, tumpuan Basnas Natuna dari zakat profesi ASN. Untuk itu diharapkan kedepannya dapat menjadi perhatian dari pemerintah daerah.
2: Untuk meningkatkan penghasilan Basnas dalam arti penerimaan yang tentunya yang kita harapkan dari ASN, Pak, ya, pegawai. Ini yang sangat kita harapkan. Namun hari ini boleh dikatakan 0,1% dari pegawai yang ada di Kabupaten Natuna. Kan, dan mohon perhatian juga oleh pemerintah daerah. Karena kalau kita mengharap zakat mal yang ada itu dia setahun sekali. Nah, pada lebaran itu memang kita meningkat ya dari 20 juta menjadi 70 juta sekian. Itu zakat mal, Pak, zakat per tahun. Dan alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan ini dari Desember itu sampai ke bulan Mei kita sudah menyalurkan kepada mustahil itu lebih kurang 692 orang. Sudah kita salurkan.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Natuna Jarmin menyampaikan, pemerintah daerah mendukung sepenuhnya berbagai program kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas Natuna.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna mendukung sepenuhnya berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas. Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, Basnas, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat sehingga manfaat zakat, infak, dan sedekah benar-benar dirasakan oleh masyarakat membutuhkan. Pada kesempatan ini yang baik ini, saya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Natuna, khususnya yang telah memenuhi syarat sebagai zakdi untuk menaikkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas sehingga semakin luas pula manfaat yang dapat diberikan kepada umat.
1: Diharapkan dengan adanya peningkatan pada penghasilan zakat, infak, dan sedekah yang diterima nantinya, Pihak Basnas Natuna akan lebih luas dan lebih banyak lagi dalam penyalurannya, sesuai dengan program yang ada di Basnas Kabupaten Natuna. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, memperingati Hari Bakti TNI AU ke-79 pada 29 Juli 2026, Lanut Raden Sajat Rabu kemarin menggelar kegiatan donor darah di Graha Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Aksi kemanusiaan ini melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai instansi mitra. Kegiatan dipimpin Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, didampingi Ketua Pia Ardia Garini Cabang 9 Daerah 1 Lanut Raden Sajat Nyonya Marni Onesmus Pasaribu. Keduanya meninjau langsung pelaksanaan donor darah dan menyapa para peserta. Dalam sambutannya, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, tenaga medis, dan panitia yang telah berpartisipasi. Menurutnya, setiap tetes darah yang didonorkan menjadi harapan bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mencerminkan semangat pengabdian TNI AU kepada bangsa. Peserta donor berasal dari Lanut Raden Sajat, Lanal Ranai, Batalion Hanut 14 Pasgat, Satrat 201 Ranai, Skadron Udara 52, Kodim 0318 Natuna, Polres Natuna, Basarnas, BMKG Ranai, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, serta didukung tim medis RSAU, Dr. Yuniati Wisma Karyani, Unit Transfusi Darah Rumah Sakit UTDRS, dan PMI Kabupaten Natuna. Sebanyak 94 orang mendaftar sebagai peserta donor darah. Dari jumlah tersebut, 72 orang berhasil mendonorkan darah sehingga terkumpul 72 kantong. Terdiri atas golongan darah A sebanyak 18 kantong, golongan darah B 16 kantong, AB 4 kantong, dan O 34 kantong. Melalui kegiatan ini, Lanut Raden Sajat terus mendorong tumbuhnya semangat kepedulian dan gotong royong di tengah masyarakat. Aksi donor darah ini menjadi implementasi nyata nilai-nilai TNI AU ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis dalam setiap pengabdian. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Natuna mengikuti rapat koordinasi swasembada pangan berkelanjutan yang digelar Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BPMP Provinsi Kepulauan Riau di Balai Penyuluh Pertanian Bunguran Timur pada Rabu pagi. Mewakili Bupati Natuna, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Wan Sazali mengatakan rapat koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, penyuluh pertanian, dan petani dalam meningkatkan produksi pangan di Natuna. Sementara itu, Kepala BPMP Kepri Dr. Rudi Hartono menjelaskan Natuna memiliki 9 penyuluh pertanian yang menjadi ujung tombak pendampingan petani. Ia juga menyebut Natuna mendapat berbagai dukungan program pertanian dari pemerintah pusat. Dalam pertemuan tersebut, BPMP memperkenalkan program penerapan modernisasi pertanian atau PMAAS yang bertujuan meningkatkan produktivitas melalui penambahan penggunaan benih, pupuk, serta penguatan irigasi. Pemerintah juga mengingatkan bahwa pupuk bersubsidi bukanlah bantuan gratis, melainkan subsidi harga agar petani dapat membeli pupuk dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Melalui koordinasi yang semakin kuat, pemerintah Kabupaten Natuna berharap sektor pertanian terus berkembang, kesejahteraan petani meningkat, dan swasembada pangan berkelanjutan dapat terwujud di daerah.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Wakil Bupati Natuna meninjau lokasi pembibitan atau nursery program produksi benih kelapa dalam siap salur di Desa Cemaga. Memperingati Hari Bakti TNI AU ke-79, Lanut Raden Sajat menggelar kegiatan donor darah di Geraha Serasan. Akhirnya pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ya, peringat, selamat siang, kami sapa Anda bersama kembali kita di acara Pro Dangdut siang hari ini ya. Silakan bagi yang ingin bergabung kita sapa di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana?
2: Mak Nani,
1: Mak. Mak Nani, apa kabar Mak Nani?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya? Ya. Oke, salamnya untuk siapa nih Mak Nani?
2: Lagu loh Mbak.
1: Lagu, mau dengar lagu apa nih?
2: Sepiring Berdua.
1: Sepiring Berdua, Ida Laila ya. Silakan, salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya untuk Mbak Belia. Untuk Wanusu.
1: Baik.
2: Mbak Yubaidah Ranadara.
1: Baik.
2: Untuk Mariona,
1: Makri, baik,
2: Mbak Andre,
1: Sinar,
2: baik, Mamat Mary Duswa, untuk Daud Eraya, untuk Mbak juga sama pelatornya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana?
3: Pak Zainuddin di Batu Gajah ini, Rodiah ya.
1: Iya, apa kabar Pak Zai?
3: Syukur alhamdulillah baik, sehat. Rodiah yang cantik itu apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Salamnya
3: ya,
1: untuk siapa?
3: Sama lagi. Kita jerah suaranya.
1: Oh, jernih ya seraan RRI siang ya, ini. Baik. Salam untuk siapa nih Pak Zai?
3: Apa?
1: Salamnya untuk siapa?
3: Lagu dulu, salam sama Mama Nani Sungai Ulu tadi yang ya, cantik itu.
1: Oke.
3: Saya untuk lagu dia, untuk dia lagu apa ya?
1: Lagu apa tuh?
3: Lagu apa tadi?
1: Lagu dia tuh. Aduh, tadi Sepiring Berdua. Pula. Oh, apa tuh? Sampai lupa
3: lagunya tadi.
1: Oh, gimana tuh?
3: Lagu Teluk Bayur.
1: Teluk Bayur.
3: Ya, untuk dia.
1: Ada ke lagu dangdut Teluk Bayur?
3: Ada.
1: Ada.
3: Ini Mama Nani minta lagu tuh. Okay, saya kirim lah untuk dia juga lagu dia tuh.
1: Oke okay lah ya. Ya,
3: lagu dia senang, bukan lagu dia yang ciptakan.
1: Baik.
3: Salam-salamnya sama Rodiah yang cantik itu. Harus senyumnya.
1: Senyum beneran.
3: Iya, senyum beneran dah tahu.
1: Sudah
3: kan
1: tahu. Kata-kata Pak Zai kan itu aja.
3: Udah hafal. Operatornya siapa?
1: Operatornya ada Bung Agus dan Bung Danti.
3: Bung Agus yang ganteng itu senyum Bang Agus, senyum.
1: Baik.
3: Senyum beneran Bang Agus.
1: Senyum beneran.
3: Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu harus senyum beneran ya, Kak Berlian. Bangun, bangun tidur. Tuh orang senang tidur. Dan dengar dia semuanya ya.
1: Baik.
3: Dan orang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zai. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Sama Dandi.
4: Benar.
1: Apa kabar Dandi?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Dan siaranya jernih. Alhamdulillah jernih sejenis hati karena dia.
4: Iya. Okay. Ya, udah enggak hilang lagi ya.
1: Mudah-mudahan cuaca mendukung ya.
4: Iya, itu. Galau nih kalau enggak ada Pro Satu.
1: Wih, mantap. Galau berarti.
4: Jam 11 malam tuh. Itu yang dicari di Pro Satu.
1: Yang jam berapa?
4: Yang jam 11 malam.
1: Oh iya, yang cerita-cerita inspirasi itu ya.
4: Nah itu dia.
1: Oh iya,
4: lumayan
1: mantap.
4: Semangat hidup.
1: Lumayan ya.
4: Buat nambah-nambah.
1: Oh, nambah-nambah. Baik. Nambah-nambah kesabaran ya.
4: Iya, betul.
1: Dari kisah-kisah
4: kerasnya hidup ini.
1: Bapak, oi. Baik, baik. Silakan Dandi, salam-salam untuk siapa nih?
4: Salam buat semuanya saja dimanapun berada.
1: Mau dengar lagu apa?
4: Lagu Berdendang sajalah dari
1: Dang,
4: Ramon.
1: Mari berdendang. Oke, ditunggu
4: sambil
1: ya.
4: Sambil makan rendang.
1: Oh, rendang apa?
4: Gak ada. Istilahnya aja.
1: Karena dengar kata-kata dang tadi ya.
4: Iya,
1: itulah.
4: Ingat sama rendang.
1: Baik, ditunggu ya.
4: Untuk Kak Rodiah juga sama operatornya. Spesialnya untuk Mak Longmus, Wan dan Kakak Ungu itu.
1: Baik.
4: Makasih ya.
1: Makasih kembali. Waalaikumsalam. Ada Dandi ya. Mau dengar lagu Berdendang. Oke, pendengar sudah kita sapa 3 penelpon. Selanjutnya kita ke lagu ya. Kita hadirkan beberapa lagu yang sudah di request berikut ini.

0: Dangdut adalah kita. Baik, masih di acara Pro Dangdut yang hari ini, yang ingin bergabung silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, sama siapa di mana?
1: Sama Mario,
0: berarti tahu. Sama Mario, silakan Mario, salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya, tadi Pak Zainuddin, Mama Nani.
0: Oke,
1: okay. Putra, tiga putra, Bung Yayang,
0: yeah.
1: Ada Bapak Timah, Waliyah.
0: Oke, okay.
1: Ada barang yang termahal,
0: berlian. Terus
1: ada Mama Sri.
0: Mak Sri juga.
1: Mama Rusna. Ada Ibu Jemidar.
0: Baik.
1: Ria Duaria. Ada Pak Firman, ada Ryan.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Pak Kasim, Pak Idris. Ada Yudhisira.
0: Baik.
1: Mbak Marodia sama Bung Agus sama Bung
0: Mbak Danti.
1: Yanti. Lagunya Istana Cinta dari David Perenza.
0: Oke, okay, Istana Cinta kasih, ya. Waalaikumsalam. Ada Mario mau dengar lagu Istana Cinta. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama
2: dia atau karena dia?
0: Pasti sama Pak Zuhirman. Apa kabar Pak Zuhirman?
2: Apa
0: kabar?
2: Sehat.
0: Baik. Hujan nggak di Padangkura?
2: Belum kak, mendung aja.
0: Mendung ya, oke.
2: Mendung. Pompet hujan ya?
0: Belum, mendung juga.
2: Ya, mendung panas, mendung panas.
0: Baik, mendung panas ya. Oke.
2: Okay. Saya minta lagu dulu kak.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
2: Lagu dari Leo Waldi.
0: Leo Waldi judulnya? Judulnya?
2: Sakit dengan sakit hatiku.
0: Apa sakit?
2: Hatiku, hati. Kalau tidak salah judul lah. Kalau tidak salah.
0: Leo Waldi ya?
2: Ya, Leo Waldi.
0: Oke, silakan salam-salamnya dulu untuk siapa sampai salam kami carikan.
2: Dia, salam terapi Adi Penagi, Kak Mario, Kak Daud di.
0: Baik.
2: Saya Raya dan Kati juga di air lakon.
0: Baik.
2: Bang Amli sama Bang Kasim. Mbak Rusna.
0: Baik.
2: Linda, Mbak Nani, Zainuddin.
0: Baik.
2: Ria juga dah lama nak gabung ya.
0: Ria, betul.
2: Dia nak gabung, ya. Dia menetap. Yang penting kita salam sama dia.
0: Oh, betul.
2: Ya, untuk Andi Laksmawi, untuk Bang Nasrun.
0: Baik.
2: Bang Nizi.
0: Ria
2: juga. Tak lupa baik. Juga untuk orang paling mahal di Tanjung Pinang itu
0: berlian.
2: Bapak Timah juga di Uban, Bapak Musi juga di Uban, tuh istri juga di Uban kak.
0: Oh istri Pak Zuhirman di Uban?
2: Ya, enggak istrinya berempat dari Batam kan?
0: Oh gitu.
2: Ya sekarang udah di Uban dia.
0: Oke.
2: Iya. Rencana mau itu operasi batu ginjal tapi nggak ada dari sini dirujuk batu ginjal orang bilang.
0: Oh.
2: Sampai terus, di Batam tak ada.
0: Oh diagnosis yang berbeda ya?
2: Yang kita udah berangkat habis duit banyak. Aduh.
0: Oke. Okay.
2: Semua bergabung kak. Radian dari awal sampai akhir ke Radian juga
0: sebagai baik baik. Baik, makasih kembali. Waalaikumsalam. Kami lagi mencari lagu yang diminta oleh Mario tadi ya. Lagu Istana Cinta dari David Bayu atau dari siapa tadi ya? Oke, Istana Cinta ya. Kayaknya belum terlacak ini ya. Ini kalau Istana Cinta, kalau David Bayu judulnya Derita Aku. Atau dari siapa tadi Istana Cinta ya? Atau salah monitor atau gimana nih. Baik. Silakan yang ingin bergabung. Oh sudah tiga penelpon ya. Oke. Jadikan aku istana cintamu. Ada juga. Kayaknya gak ada ini ya. Atau salah judul ya Mario. Mohon maaf ya Mario ya. Belum bisa kami hadirkan untuk Anda siang ini. Pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut siang hari ini. Nanti silakan saja bergabung. Setelah kami hadirkan beberapa pilihan lagu berikut ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut siang hari ini, yang ingin bergabung silakan saja kami sapa kembali. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Lalu,
0: sama Pak Kasim, apa kabar Pak Kasim?
1: Ya.
0: Oke, silakan Pak Kasim, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya sama Pak Gwin, itu. Jai Kulit. Kedah Tanah.
0: Baik.
1: Bitung Kelanga.
0: Kak
1: Belian di Pinang. Daud Air Raya.
0: Iya.
1: Dalam kemah Pak Lidia tu.
0: Iya, betul.
1: Ya. Lagunya.
0: Lagu apa ya? Lagu apa nih?
1: Cangkir Madu Merah.
0: Kenapa?
1: Cangkir Madu Merah.
0: Secangkir Madu Merah. Ha-ha.
1: Ayo, salam wajib.
0: Baik. Salamnya untuk siapa? Hilang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Kak Darsati.
0: Kak Darsati, apa kabar Pak Kak Darsati? Baik, salamnya untuk siapa siang ini?
2: Salamnya untuk Mario, Pak Kasim, dan
0: baik.
2: Firman, Mak Ngaji.
0: Mak Ngaji. Terus?
2: Pak Radia.
0: Baik. Terus?
2: Lagu ini, Bulan? Ya, dari
0: Roma Irama ya. Baik, ditunggu. Waalaikumsalam. Kak Darsati ya, mau dengar lagu Bulan. Yang berikutnya, sama siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Dari Penagi nih, Mama Sri.
0: Oh, dari Penagi, Mak Sri. Apa kabar nih, Mak Sri?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Cuaca gimana? Hujan, panas?
3: Panas, Kak.
0: Panas. Kami tadi sempat turun hujan sedikit, hilang lagi. Baik, salam-salam silahkan.
3: Salamnya untuk Mario tadi, untuk Bang Zuhirma.
0: Baik.
3: Untuk Kak Darsatri. Kak Darsati juga.
0: Baik.
3: Kak Zariah juga. Untuk adik di Tubi.
0: Baik.
3: Untuk Kak Belian juga. Di Pinang.
0: Iya.
3: Untuk Kakak Rodiah dan pelatornya.
0: Baik.
3: Minta lagu.
0: Lagu?
3: Lagunya Menanti di Pintu Surga.
0: Menanti di Pintu Surga.
3: Iya, Ku Nanti.
0: Ku Nanti di Pintu Surga. Surga. Oke. Okay. Ya. Ditunggu.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Darsati, mau dengar lagu Ku Nanti di Pintu Surga ya. Baik. Untuk yang ingin bergabung nanti kita akan sapa kembali ya setelah kami hadirkan beberapa lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Baik, silakan bagi yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut yang hari ini, kita masih tunggu di 0811 7033669. Selamat siang Pro Dangdut. Oh, terputus ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Iya, sama siapa di mana nih, Pak?
1: Di Teledu.
0: Orang Teledu sama siapa?
1: Tanjung.
0: Orang Tanjung sama siapa, Pak?
1: Iya.
0: Silakan, Pak, banyak yang ngantri, Pak. Mumpung tersambung sama Bapak siapa?
1: Enggak, langsung minta lagu juga.
0: Ah, boleh. Lagu apa nih? Namanya siapa tadi?
1: Rusdi Tanjung.
0: Silakan. Salam lagu apa di? Lagu apa tadi?
1: Dunia.
0: Kenapa? Lagu apa?
1: Dunia. Termiskin.
0: Oh iya, termiskin dunia. Oke, silakan salamnya buat siapa? Itu aja.
1: Salam ngadun dari Tui.
0: Terus? Terus?
1: Sisilat.
0: Terus? Itu aja. Itu aja. Oke lah, waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Sama siapa di mana, Ibu?
2: Mbak Nik di Sebintang.
0: Oh, sama Mbak Nik. Apa kabar nih orang Sebintang?
2: Alhamdulillah.
0: Enggak hujan ya di sana?
2: Lagi panas.
0: Oh, lagi panas. Oke lah. Karena jaringannya kurang bagus, langsung aja salam buat siapa nih, Mbak Nik?
2: Makanya Mbak Nik jarang masuk.
0: Iya. Apalagi kalau WA ini agak-agak ini riskan ini jaringannya ya. Oh.
2: Iya, Pak.
0: Silakan salamnya. Lagu, lagu apa nih?
2: Lagunya dari Ice Trisnawati.
0: Oke. Okay. Ice Trisnawati udah tadi nyanyi secangkir madu merah.
2: Udah.
0: Oh.
2: Kalau kita ya dari Ona Sutra aja.
0: Ona Sutra judulnya.
2: Kutitipkan kepadamu.
0: Iya, oke. Okay. Salamnya itu aja.
2: Salamnya buat semua lah yang seluruh Indonesia.
0: Oke, semuanya lah ya.
2: Iya.
0: Baik, makasih.
2: Baik.
0: Makasih. Waalaikumsalam. Ada Mbak Nik ya, mau dengar lagu Ona Sutra, Titip Cintaku. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Ani Batubi.
0: Mbak ya. Ani, apa kabar orang Batubi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan Mbak Ani. Salam-salam untuk siapa nih?
3: Lagu dulu kak.
0: Lagu, mau dengar lagu apa?
3: Lagu setajam ujung pisau.
0: Tajamnya karang atau setajam ujung pisau dulu siapa?
3: Apakah?
0: Dari siapa penyanyinya?
3: Nggak tahu kak.
0: Bukan tajamnya karang, bukan?
3: Bukan
0: ya. Oke, nanti ditunggu aja ya, setajam ujung pisaunya. Salam dulu buat siapa?
3: Kalau nggak ada, acuh aja lah.
0: Baik.
3: Salamnya untuk Mama dari Jan, untuk kakak di Penanggi, adik di Sedako, untuk yang di Bamani. Linda dari Sia.
0: Baik.
3: Wan Tinah juga di Batu Bayan. Bainah di Batu Bayan. Ria juga di Batu Bayan. Untuk Pak Lek juga Batu Bayan. Untuk kakak juga. Terima kasih.
0: Baik, makasih kembali. Waalaikumsalam, ada Mbak Ani dari Batubi ya. Pendengar, masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ya, peringat masih di acara Pro Dangdut siang hari ini ya. Kita sapa dua penelpon terakhir ya. Tanggung ini waktunya. Jadi lagu yang lagi ngantri ada lagu Acuh Tak Acuh, nanti akan kami hadirkan, jangan khawatir. Silakan dua penelpon terakhir kita tunggu di acara Pro Dangdut siang hari ini di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Baru muncul nih Long ya. Dari mana aja Long? Tidurkah siang ini?
2: Dari dunia lain.
1: Oh, Masya Allah. Bertaring kayaknya nih ya.
2: Iya, begitulah.
1: Aduh, taring lemah lembut. Ya, silakan Long. Salam untuk siapa nih Long?
2: Salam untuk semua pendengar, untuk semua yang bergabung. Spesial untuk dirimu dan operator.
1: Oke.
2: Terus lagunya apa ya?
1: Lagu apa Long?
2: Kayaknya lagunya apa ya? Sebenarnya belum siap lagu sih.
1: Belum siap lagu.
2: Lagu apa lagi kira ya? Dari siapa? Kayaknya dari Rita Sugiarto aja.
1: Barusan Rita, ini mau naik nih, okay, ya? Acuh Tak Acuh. Atau atau kita geser aja Acuh Tak Acuhnya versi lain, boleh. Atau gimana?
2: Pura-pura Acuh Tak Acuh gitu ya. Kayaknya dari Cita Cita Tak aja
1: judulnya, lah kayaknya. Judulnya, apa tuh judulnya?
2: Yang topnya apa tuh lagu dari Cita Cita Tak?
1: Banyak, sakitnya tuh di sini.
2: Iya, boleh. Juga. Oh ya, lanjut nyanyi dulu lah.
1: Oh jangan. Long is aja nyanyi.
2: Gak usah. Buat yang telepon lainnya lagi.
1: Oh iya betul. Waktu di penghujung ya.
2: Waktu kita mepet.
1: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Long is akhirnya bergabung ya. Baik. Satu penelpon terakhir silakan. Selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus ya. Kita masih tunggu di 0811 7033669. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana? Halo, sama halo sama Pak Asri ya?
3: Iya.
1: Oke, silakan Pak Asri, penelpon terakhir, salam untuk siapa?
3: Lagu dulu boleh.
1: Lagu kita boleh. Boleh.
3: Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus.
1: Oke, ditunggu ya. Salamnya.
3: Ya, kirim salamnya buat ada Bang Putra, Bang Dua, Bang Rio, Merona di Medan, ada Bang Andi di Batam.
1: Oke.
3: Bata Gina di Narina di Bogor juga.
1: Baik.
3: Ada di Bogor, ada Lopi, Sibuja Maidar, ada Purnama Sari, Ryan, ada Sepeka Berlia, Julian, ada semuanya saya tampak terkejali.
1: Oke.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri dari Sulawesi Selatan ya, sudah bergabung bersama kita di acara Pro Dangdut siang hari ini. Terima kasih untuk kalian sudah bergabung. Yang belum sempat bergabung silakan saja bergabung kembali di lain kesempatan. Long Is, lagunya kita ganti Kalimera Athena aja Long Is ya, Cita-cita ta. Dan pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk kali ini. Coba kembali di lain kesempatan. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda di ranai siang. Saya Rodiah pamit undur diri, dan selanjutnya di ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter Yulis Hamzah hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ranai sore ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro1 RRI Ranai. Selanjutnya kita ikuti Beranda Astacita Nasional bersama Pro1 RRI Jakarta.
4: Tujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan,
0: pendidikan dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
4: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
5: Ya, selamat siang.
4: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
5: Sudah Pak.
4: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
5: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan pra remaja ya. Betul, jadi ada pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
5: Sosok.
4: Iya, sosoknya itu kurang karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu enggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu,
5: iya,
4: berarti ya.
5: Betul.
4: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh sebenarnya, itu seperti apa kalau dari,
5: iya, dari mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
4: 20,9%
5: ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
4: Betul,
5: ya,
4: betul.
5: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa, maksudnya tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
4: Yeah.
5: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
4: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
5: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
4: Mental kemudian, health ya kalau kadang anak sekarang
5: betul,
4: ya.
5: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
4: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
5: Ya, dampak fatherless.
4: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil. Makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
5: Betul.
4: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
5: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
4: Oh, nah, ada jadi, nanti komunitasnya.
5: Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama, dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
4: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merengek-rengek, papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
5: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas.
4: Yeah.
5: Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, Kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
6: Boleh,
5: contoh,
6: boleh.
5: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga, contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya betul, dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
6: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama."
5: Ya, ya,
6: kan
5: begitu,
6: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
5: Ya, betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ya, ibu. Ayah jarang gitu.
6: Ibu.
5: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah, itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
6: Oke, hal-hal yang seperti itu ya. Oke.
0: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya

0: jika ada masalah kami bicarakan bersama.
1: Ya.
0: Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
2: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya? Dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
0: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
0: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
2: Oh, iya,
0: ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
2: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
2: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
2: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
2: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca, keluarga Honeyweni. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honeyweni ini?
0: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi Rumah Baca Honeyweni, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan Rumah Baca Honeyweni ini, ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Honeyweni dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
2: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat, dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja tuh bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60 sampai 70 satu kali pertemuan.

0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewen ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Bang, kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh, mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo, itu sudah yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama, membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya, harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca

0: Baru saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga. Terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang. Ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara Al-Qur'an dikatakan wa'an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agomo, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan lain sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026, setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
7: Yeah.
6: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
6: Betul.
7: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
6: Siap.
7: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri. Pak Dr. Wiyaji. Ya. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
6: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
7: Iya.
6: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenhub Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
7: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Enggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak
6: proaktif gitu ya.
7: Proaktif bergerak gitu. Kan namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya. Keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh. Pendonor lah gitu ya. Pendonor investasi akhirat.
6: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
7: Ya, gen otak. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
6: Yeah.
7: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya. Jambannya seperti apa? Penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemah ripah loh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif. Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya kita akan ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkulu.

Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

0: mandiri di rumah itu dari habis lebaran kemarin sampai pemanggil ini kak. Oh, kalau saya pribadi optimis sekali kak, soalnya kan baru pertama kali ini Indonesia masuk di Piala Dunia. Ya untuk sepak bola kak, ya cukup.
1: Dan gerakan dalam rangka untuk kita mau menghidupkan, mengembangkan sepak bola yang ada di Batam. Kalau sepak bola hidup, maka saya kira perekonomian teman-teman UMKM juga akan tumbuh dan juga pariwisata akan lebih hidup. Dan untuk itu ini kita dorong BP Batam mensupport, mendukung Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan dan tadi saya sudah sampaikan.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026. Baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan ramaikan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama pendengar dari RRI Pekanbaru, di mana Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026, baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Ombudsman Republik Indonesia menggelar entry meeting pada Kamis pagi sebagai sosialisasi dan awal pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai indikator penilaian sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Zoher menjelaskan entry meeting merupakan tahapan awal sebelum tim Ombudsman melakukan penilaian langsung ke seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik mulai Agustus hingga November 2026. Menurut Nuzran, pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyamakan pemahaman antara Ombudsman, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, serta instansi vertikal mengenai aspek-aspek yang akan dinilai dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian sebelumnya, Provinsi Riau telah berada pada kategori baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus diperbaiki agar mampu meraih predikat kualitas tertinggi tanpa adanya potensi maladministrasi.
2: Kalau kita lihat data tahun 2025, Provinsi Riau mendapat predikat baik ya, tapi masih ada potensi maladministrasi. Nah, kita tadi harapan Pak Gubernur bagaimana hasil untuk 2026 nantinya tinggi atau tertinggi, tapi tidak ada embel-embel potensi malnya. Nah, berarti kan masih ada, belum maksimal. Kan angkanya itu 70 sampai 80. Kita harapkan kalau sudah tertinggi, masuk zona hijau yang baik itu, dia bisa angka 80 sampai sekian. Atau 90.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah memberikan data secara lengkap dan terbuka kepada tim Ombudsman. Menurutnya, proses penilaian bukan semata-mata mengejar nilai tinggi, melainkan menjadi sarana untuk mengetahui berbagai kekurangan sehingga dapat segera diperbaiki demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
3: Dan saya minta kepada seluruh peserta sosialisasi tadi, saya minta berikan data yang selengkap-lengkapnya dan tidak perlu khawatir. Dan ini sebenarnya temuan dari Ombudsman ini untuk memperbaiki ke depan supaya pelayanan lebih baik dan bisa bermanfaat pada masyarakat. Job ini tidak disebut masyarakat juga, sama semua. Berikan pelayanan terbaik, ya. Tujuan kita ini biar dinilai mereka objektif dan sampaikan apa adanya dan hasil temuannya itu ditindaklanjuti. Nah, ini bermanfaat pada masyarakat.
1: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan seluruh OPD harus menerima hasil penilaian secara objektif dan menindaklanjuti setiap rekomendasi Ombudsman sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke RRI Bukit Tinggi, akibat hujan deras dengan intensitas tinggi di wilayah Nagari Sungai Batang. Sungai Batang Tumayo kembali meluap dan menerjang pemukiman warga, infrastruktur, jalan, dan sekolah. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengerjaan pengerukan alur sungai pasca bencana tahun 2025 lalu. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
4: Hujan deras berintensitas tinggi yang melanda wilayah Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada hari Sabtu 18 Juli lalu mengakibatkan Sungai Batang Tumayo meluap dan menerjang permukiman warga. Musibah ini dipicu oleh belum optimalnya pengerjaan pengerukan alur sungai pasca bencana tahun lalu, sehingga debit air membendung dan melimpah keluar jalur sungai saat curah hujan meningkat. Informasi ini disampaikan Asin Datua Bandaro Kayo selaku Wali Nagari Sungai Batang.
5: Posisi batang air itu kan sudah lebih tinggi daripada pemukiman warga. Sehingga setinggi apapun kita mengupayakan pembuatan tanggul darurat yang hanya dengan material longsor itu sendiri, maka akan mudah hanyut oleh air hujan, oleh air dengan jika hujan sangat deras. Maka itulah yang terjadi pada hari Sabtu yang lalu itu, sehingga air itu lebih banyak mengalir ke pemukiman warga daripada melewati jalur sungai itu sendiri.
4: Meski luapan air kini telah surut dan warga mulai kembali dari pengungsian, endapan lumpur setinggi lutut masih menggenangi lantai rumah penduduk. Bencana berkala ini tidak hanya mengganggu psikologis masyarakat yang diselimuti rasa cemas setiap hujan turun, tetapi juga melumpuhkan sektor perekonomian warga, serta membanjiri fasilitas umum seperti gedung sekolah dasar dan kantor pos. Guna mencegah dampak bencana yang lebih luas selama musim penghujan, pemerintah Nagari Sungai Batang mendesak instansi terkait, khususnya Balai Wilayah Sungai, untuk segera mengambil langkah konkret. Meski satu unit alat berat dari pelaksana proyek telah disiagakan di lokasi, kapasitasnya dinilai belum memadai untuk merestorasi penangkalan sungai dari kawasan hulu ke hilir.
5: Jadi, karena 100% aliran sungai itu sudah tidak lagi seperti aliran sungai yang normal, dan material longsor itu ataupun material sisa-sisa longsor itu sekarang menumpuk dan rata, tidak ada ininya, jadi air itu pecah menyebar.
4: Selain penanganan darurat alur sungai, pihak Nagari juga terus mengawal percepatan realisasi hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, mengingat sejumlah lokasi usulan huntap mandiri terindikasi berada di zona rawan bencana. Opsi relokasi ke huntap kolektif di atas lahan milik pemerintah daerah menjadi solusi akhir yang diharapkan dapat segera diwujudkan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita ke RRI Padang, pendengar, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat. Dukungan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak dan mendukung kembali aktivitas masyarakat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan infrastruktur dalam penggunaan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sekitar lebih 527 miliar rupiah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan aksesibilitas masyarakat yang terdampak bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, kepada RRI hari ini mengatakan pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat juga menjadi bagian dari agenda pemulihan secara nasional melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih dari 5 triliun rupiah untuk pemulihan Sumatera Barat pada tahun 2026. Anggaran tersebut berasal dari 7 kementerian dan lembaga, dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu yang terbesar melalui 142 kegiatan senilai sekitar 3,543 triliun rupiah. Ilham Wahab menyebutkan pemulihan pasca bencana Sumatera Barat direncanakan berlangsung selama 3 tahun karena skala kerusakan yang cukup besar dan tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam 1 tahun.
8: Terbesar anggaran itu memang di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, karena Tanah Datar itu nilai yang dianggarkan melalui Kementerian Lembaga tahun ini adalah 708 miliar, kemudian untuk Agam itu 471 miliar. Jadi memang pelaksanaan infrastruktur terdampak bencana kemarin memang menjadi prioritas untuk dikerjakan.
7: Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Agam, Rahmat Lasmono, mengatakan Kabupaten Agam memperoleh tambahan TKD sebesar 165,8 miliar rupiah lebih pada tahun ini. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana.
9: Karena memang Kabupaten Agam bisa dikatakan untuk bencana ini, infrastruktur kita mengalami kemunduran, ya mungkin bisa dikatakan lebih dari kemunduran 10 tahun gitu ya. Jadi untuk itu, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Kabupaten Agam fokus dengan infrastruktur.
7: Rahmat Lasmono menambahkan, penanganan infrastruktur darurat sebelumnya sudah dilakukan untuk mencegah wilayah terisolir, termasuk pembangunan jembatan Bailey dan jembatan Aramco. Ia menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu dan akan dilakukan secara bertahap sesuai R3P dan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun pemerintah pusat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Dari RRI Padang kita menuju ke RRI Ranai. Pendengar, Dinas Sosial Natuna terapkan inovasi bertajuk Sejuba atau Sistem Jaringan Gudang Wilayah dan Arus Distribusi Bantuan Sosial dan Bencana. Memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat secara cepat ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Laporan Yusfianti selengkapnya.
10: Dinas Sosial Kabupaten Natuna terus memperkuat sistem distribusi bantuan sosial dan penanganan bencana melalui inovasi Sejuba, sistem jaringan gudang wilayah dan arus distribusi bantuan sosial dan bencana. Inovasi tersebut menghadirkan jaringan gudang logistik di sejumlah kecamatan agar bantuan dapat disalurkan lebih cepat, tepat sasaran dan menjangkau wilayah kepulauan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Purianti, mengatakan Sejuba merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan geografis Natuna yang terdiri dari pulau-pulau sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh bantuan tanpa harus menunggu pengiriman dari ibu kota kabupaten.
11: Kementerian itu ada dua, lumbung sosial namanya. Yaitu ada di Serasan Timur yang sudah resmi lumbung itu. Jadi kalau yang kecamatan selain dari itu yang jauh ya, ada 8 ya, sama Serasan Timur berarti 6. Kecamatan lainnya itu unit gudang.
10: Suryanti mengatakan gudang logistik ini ditempatkan di sejumlah kecamatan seperti Serasan, Serasan Timur, Subi, Midai, Suamidai, Pulau Laut, Pulau Seluan, Pulau Panjang, serta gudang utama di kantor Dinas Sosial Kabupaten Natuna di Ranai. Kasih PMD Kecamatan Seluan, Alfian, menyambut baik keberadaan gudang logistik Sejuba di Kecamatan Pulau Seluan. Menurutnya, inovasi tersebut sangat membantu pemerintah kecamatan dalam menghadapi kondisi darurat maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
12: Penampung, kalau gudang kami masih pakai ini, gudang ruangan belakang kantor camat itu ada yang kosong. Untuk banyak yang dibawa kemarin, alhamdulillah dah pas untuk ukuran barang yang dibawa kemarin, Bu.
13: Ada berapa banyak?
12: Berapa kasur dan selimut, apalagi itu, makanan.
10: Melalui inovasi Sejuba, pemerintah Kabupaten Natuna berharap sistem penanganan bantuan sosial dan kebencanaan semakin efektif sehingga pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah, khususnya daerah kepulauan dan terluar, dapat berlangsung lebih cepat, merata, dan tepat sasaran. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Tanjung Pinang, pendengar Komisi 7 RI dan RRI mendorong penguatan promosi pariwisata untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan selengkapnya.
14: Komisi 7 DPR RI berkomitmen membantu pemerintah Kabupaten Bintan mencari solusi atas berbagai tantangan di sektor pariwisata. Dalam kunjungan kerja ke Bintan, Komisi 7 DPR RI turut menghadirkan perwakilan sejumlah kementerian agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membahas berbagai persoalan sekaligus merumuskan langkah penanganannya. Wakil Ketua 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, kunjungan tersebut tidak hanya untuk menyerap aspirasi daerah, tetapi juga mencari solusi bersama melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Menurutnya, pemerintah pusat diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan visa bagi negara-negara yang menjadi pasar utama wisata Indonesia guna mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke Bintan.
15: Dalam hal ini kita sudah mendengar penjelasan daripada pemerintah daerah, kita lebih fokus bagaimana mencari solusi daripada apa yang dipaparkan oleh pemerintah daerah ya Bintan tadi mengenai permasalahan. Kita ini kan shopping masalah nih keliling. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi harapan daripada Pemda Bintan ini, Kabupaten ya Pemkab Bintan ini, yang kebetulan alhamdulillah kita juga bawa mitra kerja kita dari Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan juga dari UMKM.
14: Sementara itu, Radio Republik Indonesia RRI menyatakan siap mendukung promosi pariwisata Kabupaten Bintan melalui berbagai program siaran. Direktur Teknologi dan Media Baru RRI Muhammad Sujai mengatakan, RRI telah memiliki pengalaman menghadirkan konten lokal berbasis bahasa Inggris di Bali dan konsep serupa dapat diterapkan di Bintan untuk menjangkau wisatawan mancanegara.
16: Terutama untuk meningkatkan pariwisata, bahwa sebetulnya sih Bintan bisa mencontek salah satu yang dilakukan oleh Bali gitu. Jadi pada saat weekend mereka punya English program, jadi sebenarnya konten-konten lokal yang disampaikan dengan bahasa Inggris, itu yang sudah kita lakukan di Bali gitu. Tapi sebetulnya masih banyak yang bisa kita create, karena sebetulnya pariwisata itu tidak hanya pihak dari visitor atau tamu yang datang, tapi juga kesiapan dari semua elemen pemerintahan dan kedinasan.
14: Selain itu dikatakannya RRI juga akan terus memperkuat program yang mengangkat budaya, kuliner, dan produk lokal terutama pada akhir pekan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata Bintan kepada masyarakat luas. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke RRI Bengkalis, pendengar. Rancangan peraturan daerah atau RANPERDA terkait dengan pemilihan kepala desa atau pilkades saat ini sedang direvisi di bagian hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan sekaligus menunggu persetujuan DPRD. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis, melaporkan.
17: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis telah merampungkan penyusunan rencana peraturan daerah RANPERDA tentang pemilihan kepala desa pilkades serentak saat ini. Dokumen RANPERDA tersebut telah diajukan ke bagian hukum Sekretariat Daerah Sekda Kabupaten Bengkalis untuk diproses lebih lanjut sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis. Kepala DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengatakan tahapan berikutnya adalah menunggu pemerintah daerah mengusulkan RANPERDA tersebut kepada DPRD untuk dibahas hingga disahkan menjadi peraturan daerah. Menurut Ismail, RANPERDA pilkades serentak yang telah disusun memuat sejumlah perubahan substansial dibandingkan dengan peraturan daerah sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan sebagai penyusunan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 16 tahun 2026 sebagai aturan pelaksana undang-undang desa terbaru. Salah satu perubahan

0: Abdul Rashid membenarkan bahwa Ranperda Pilkades saat ini masih berada dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah daerah sebelum diajukan ke DPRD. Menurut Pendro, setiap rancangan peraturan daerah harus melalui proses kajian yang cukup mendalam, mulai dari analisis pasal demi pasal hingga bab demi bab.
1: Ya, jelas nanti final apa akhirnya kan di DPRD. Kalau Perda kan DPRD harus melibatkan legislatif, baik itu
0: Ia menambahkan setelah seluruh tahapan di lingkungan pemerintah daerah selesai, Ranperda Pilkades akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis untuk dibahas, yang selanjutnya menjadi kewenangan Komisi 1 bersama pemerintah daerah hingga proses pengesahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kembali dari RRI Ranai, pendengar, hingga Mei 2026, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Natuna sudah menyalurkan zakat kepada mustahik sebanyak 692 orang. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
4: Meski untuk penerimaan zakat penghasilan atau zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna menurun selama beberapa tahun terakhir, Ketua Basnas Kabupaten Natuna Raja Marzuni menyampaikan, dari bulan Desember 2025 hingga Mei 2026, Basnas Kabupaten Natuna sudah menyalurkan zakat kepada para mustahik sebanyak 692 orang. Raja Marzuni juga mengatakan, dalam penerimaan zakat selama ini, tumpuan Basnas Natuna dari zakat profesi ASN. Untuk itu diharapkan kedepannya dapat menjadi perhatian dari pemerintah daerah.
5: Untuk meningkatkan penghasilan Basnas dalam arti penerimaan yang tentunya yang kita harapkan dari ASN, Pak, ya, pegawai. Ini yang sangat kita harapkan. Namun hari ini boleh dikatakan 0,7% dari pegawai yang ada di Kabupaten Natuna, kan, dan mohon perhatian juga oleh pemerintah daerah. Karena kalau kita mengharap zakat mal yang ada itu dia setahun sekali. Nah, pada lebaran itu memang kita meningkat, ya, dari 20 juta menjadi 70 juta sekian. Itu zakat mal, Pak, zakat per tahun. Dan alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan ini, dari Desember itu sampai ke bulan Mei kita sudah menyalurkan kepada mustahik itu lebih kurang 692 orang sudah kita salurkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Natuna Jarmin menyampaikan, pemerintah daerah mendukung sepenuhnya berbagai program kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas Natuna.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna mendukung sepenuhnya berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas. Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, Basnas, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat sehingga manfaat zakat, infak, dan sedekah benar-benar dirasakan oleh masyarakat membutuhkan. Pada kesempatan ini yang baik ini, saya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Natuna, khususnya yang telah memenuhi syarat sebagai zakdi untuk menaikkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas sehingga semakin luas pula manfaat yang dapat diberikan kepada umat.
4: Diharapkan dengan adanya peningkatan pada penghasilan zakat, infak, dan sedekah yang diterima nantinya, pihak Basnas Natuna akan lebih luas dan lebih banyak lagi dalam penyalurannya, sesuai dengan program yang ada di Basnas Kabupaten Natuna. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Kembali ke RRI SP Bengkalis, KRI Lepu 861 Open Ship di Dermaga Pelindo Bengkalis bersama Bank Indonesia dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026. Warga masyarakat antusias berkunjung. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Antusiasme masyarakat mewarnai kegiatan Open Ship KRI Lepu 861 yang digelar di Dermaga Pelindo, Bengkalis, Rabu pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026 hasil kolaborasi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut. Sejak pagi, masyarakat, mahasiswa, dan pelajar memadati lokasi untuk melihat secara langsung kapal perang TNI Angkatan Laut. Pengunjung diajak berkeliling kapal, melihat alutsista, mengenal berbagai ruangan di dalam KRI, serta berdialog dengan prajurit TNI Angkatan Laut. Komandan KRI Lepu 861 Mayor Laut P. Pradipta Aski Rismawan mengatakan keikutsertaan KRI Lepu 861 dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan bentuk sinergi TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia dalam mendistribusikan uang rupiah ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.
8: KRI sendiri berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk

0: membantu mendistribusikan ke pulau-pulau terluar, dalam hal ini 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil. Jadi yang tidak bisa dijangkau oleh Bank BI untuk mendistribusikan uang itu, nah, pihak KRI itu membantu. Jadi lewat KRI, jadi bisa sampai ke 3T pulau tersebut. Jadi harapannya uang tersebut yang didistribusikan oleh Bank BI diterima seluruh masyarakat selain di kota-kota besar.
1: Sementara itu Dewi, salah satu pengunjung, merasa bangga bisa berkesempatan mengunjungi KRI Lepu 861 dan merasakan menaiki kapal untuk melihat secara langsung kapal perang yang menjaga kedaulatan negara Indonesia.
2: Saya Dewi Manurung dari SMK Negeri 1 Bengkalis. Saya merasa bangga bisa berkesempatan mengunjungi KRI Lepu dan saya bisa melihat langsung kapal yang menjaga kedaulatan Republik Indonesia dan juga peralatan perangnya.
1: Kegiatan Open Ship juga bertujuan mendekatkan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Selain masyarakat dapat naik ke KRI, melihat langsung alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut, dapat mengenal berbagai ruang di kapal, melihat persenjataan, serta mengetahui fungsi dan tugas KRI Lepu 861. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Dari RRI Batam, pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam gelar sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS tahun 2026. Laporan Fajar Walinda selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS tahun 2026 di kantor Wali Kota Batam pada Rabu. Kegiatan ini mengusung tema pentingnya literasi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan diikuti oleh pengelola perpustakaan kelurahan serta taman baca masyarakat sekota Batam. Program TPBIS bertujuan meningkatkan peran perpustakaan dari sekedar tempat menyimpan buku menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat atau mampu mendorong kreativitas, pengembangan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini juga mengedepankan layanan informasi, pelibatan masyarakat, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan media. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus narasumber, Dr. Muhammad Bisri mengatakan bahwa di Kepulauan Riau, proses transformasi perpustakaan paling terlihat di Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Kota Batam memiliki tantangan yang lebih kompleks.
6: Jadi mereka itu meningkat karena banyak program-program inovasi yang dilakukan ya. Di Anambas itu ada pakai motor keliling untuk menjangkau desa-desa. Di Natuna itu desa, kan dia pulau ya, di desa-desa ya, ada yang pulau, ada yang desa. Nah, di desa tadi dengan memperkuat perpustakaan desanya. Tapi sekali lagi itu peran kepala desa ini sangat penting. Kota yang sudah menyediakan fasilitas segala macam. Sosial ekonomi masyarakat kita bagus. Rata-rata keluarga punya kemampuan membeli HP dan lain-lain. Di satu sisi mungkin maksudnya bagus ya. Komunikasi yang hanya dapat, dapat. Tapi di itu ada macam-macam. Apa yang ada di HP ini yang harus jadi perhatian. Karena itu akan masuk semua informasi ini ke kepala anak-anak ini.
5: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, berharap literasi dapat menjadi kebutuhan sekaligus budaya di tengah masyarakat.
7: Ya, setelah ini kan tentu kita berharap bagaimana literasi di masyarakat itu menjadi satu kebutuhan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis Provinsi tadi, Batam ini kan ya, jumlah penduduk terbesar. Mungkin ekonominya juga terbesar. Padahal kan keinginan kita hari ini literasi bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana kita memahami dan mengimplementasikan apa yang kita baca. Kita mencoba nanti masyarakat Batam ini mungkin bagaimana mereka kembali mencintai perpustakaan. Karena tadi di dalam TPBIS tadi disampaikan bahwa perpustakaan itu bukan hanya tempat baca, tapi tempat berkumpul, bersilaturahmi, bertukar pikiran, berinteraksi secara sosial, dan mungkin lebih luas lah.
5: Pemerintah Kota Batam juga terus mendorong peran aktif lurah sebagai pembina, fasilitator, dan akselerator dalam pengembangan perpustakaan di tingkat kelurahan. Melalui kolaborasi, diharapkan budaya literasi semakin tumbuh dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
4: Kita kembali ke RRI Padang. Mendengar prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kota Padang di kancah internasional Puan Malika Jomantra. Siswi kelas 12 SMA Adabiah 2 Padang terpilih mewakili Sumatera Barat sekaligus dipercaya menjadi ketua delegasi Indonesia pada ajang Asia Youth Leader 2026 yang akan berlangsung di Okinawa, Jepang pada 24 Juli hingga 1 Agustus 2026. Elan Silvia Sari melaporkan selengkapnya.
8: Kepercayaan tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Padang Fadli Amran dalam audiensi yang berlangsung di kediaman resmi Wali Kota Padang kemarin. Fadli menyampaikan dukungan kepada Puan Malika Jomantra yang dinilai mampu mengharumkan nama Kota Padang, Sumatera Barat, dan Indonesia di tingkat internasional. Menurut Fadli Amran, Puan merupakan sosok pelajar yang memiliki wawasan luas, kemampuan berbahasa asing yang baik, serta potensi kepemimpinan yang kuat. Ia berharap pengalaman internasional yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk terus berprestasi di masa depan. Fadli Amran juga memotivasi Puan agar melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik, baik melalui kampus yang bekerja sama dengan program Padang Juara maupun universitas terkemuka di dunia.
9: Jadi kita doakan banyak lagi anak-anak Kota Padang yang seperti Puan. Jadi saya memotivasi supaya Puan pun juga mendaftar nanti ke kampus-kampus yang bekerja sama di Padang Juara ataupun kampus-kampus terbaik di dunia. Mudah-mudahan nanti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa.
8: Sementara itu, Puan Malika Jomantra mengatakan, ASEAN Youth Leader 2026 menjadi forum kepemimpinan dan pertukaran budaya yang mempertemukan pemuda dari berbagai negara Asia. Dalam forum tersebut, para peserta akan berdiskusi dan merumuskan solusi terhadap berbagai isu global dengan mengangkat tema perdamaian. Ia menjelaskan, pemilihan Okinawa sebagai lokasi penyelenggaraan memiliki makna historis yang kuat. Wilayah tersebut dipilih sebagai simbol perdamaian dan rekonsiliasi setelah peristiwa Battle of Okinawa pada Perang Dunia Kedua.
10: Puan sudah terpilih menjadi ketua delegasi Indonesia. Wow. Dengan teman-teman delegasinya dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga NTT dan Yogyakarta. Tentu saja saat balik lagi ke Indonesia akan membawa ilmu yang bermanfaat yang bisa Puan bagikan kepada teman-teman yang ada di Padang, Sumatera Barat, Indonesia ini.
8: Program Asia Youth Leader 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Aeon 1% Club Foundation. Kegiatan ini diikuti sekitar 80 peserta dari 7 negara Asia, yaitu Indonesia, Jepang, Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, dan Malaysia. Puan Malika menjadi satu-satunya peserta asal Sumatera Barat yang dipercaya memimpin delegasi Indonesia. Elan Sylvia Sari melaporkan.
4: Kita kembali ke RRI Batam. Pendengar, 3 negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan ramaikan Batam Prim International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temanggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Laporan Ahmad Rifai Kasim selengkapnya.
11: Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan.
12: Para pesepak bola akademi junior dari Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan meramaikan gelaran Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan diselenggarakan pada Agustus mendatang. Rangkaian kegiatan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 akan dibagi melalui 3 kategori usia, yakni U8, U10, dan U12 yang akan diselenggarakan pada 7 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan dilanjutkan 14 hingga 16 Agustus 2026 di Stadion Gelora Citramas. Kegiatan dilanjutkan dengan Batam Prime International Football Series pada 22 hingga 23 Agustus 2026. Ketua Panitia Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026, Yudi Chandra mengatakan, festival ini bukan sekedar kompetisi, tetapi juga bagian dari pengembangan pembinaan pemain muda yang berkelanjutan untuk menghidupkan sepak bola di Batam dengan kolaborasi dengan negara-negara di kawasan.
13: Adalah dalam rangka untuk menutup rangkaian kegiatan sebelumnya yang juga maksud dan tujuan dari kegiatan ini sebagaimana arah daripada pembina event ini, Bapak Fadil Francis, untuk lebih menggairahkan sepak bola di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, dan juga mungkin diharapkan dapat menginspirasi bagi sepak bola di Kepulauan Riau dan Kota Batam.
12: Sementara itu, anggota Deputi Bidang Investasi BP Batam yang juga merupakan pembina Batam Prime Grassroots International Football Festival 2026, Fahri Jamie Francis menegaskan bahwa acara yang berjalan di pertengahan hingga akhir Agustus ini merupakan sebuah gerakan untuk membangun masa depan sepak bola. Sebagai penggemar sepak bola, Fahri menyebut bahwa sepak bola merupakan wadah membangun mimpi, disiplin, karakter, serta persahabatan bagi generasi muda.
14: Gerakan dalam rangka untuk kita mau menghidupkan, mengembangkan sepak bola yang ada di Batam. Kalau sepak bola hidup, maka saya kira perekonomian teman-teman UMKM juga akan tumbuh dan juga pariwisata akan lebih hidup. Dan untuk itu ini kita dorong BP Batam mensupport, mendukung Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak hanya kita membangun persahabatan, tetapi yang paling penting tindak lanjut dari turnamen ini itu jauh lebih penting.
12: Batam Grassroots Football Festival dikatakan semakin menarik dengan kehadiran klub binaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru promosi ke Liga 1, yakni Garuda Yaksa FC, yang bisa menjadi motivasi bagi pemain-pemain muda di Batam untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengolah si kulit bundar. Saat melakukan drawing untuk awal pertandingan, Singapura yang diwakili Geylang International FC masuk ke grup A, lalu Garuda Yaksa FC masuk ke grup B, grup C diisi oleh wakil Brunei Darussalam Indra SC, dan klub asal Batam, Batam Primer FC akan masuk dalam grup D. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
4: Kabar terakhir pendengar dari RRI Pekanbaru, atlet sepak bola Cerebral Palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Provinsi Riau, Yahya Muhaimi, berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia setelah mendapat panggilan mengikuti seleksi nasional sebagai persiapan menghadapi IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
15: Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga disabilitas Provinsi Riau. Atlet sepak bola Cerebral Palsy, CP, binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia, NPCI Riau, Yahya Muhaimi, mendapat kesempatan mengikuti seleksi nasional Seleknas Sepak Bola, CP, yang digelar pengurus pusat NPC Indonesia sebagai persiapan menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Seleksi berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 di Indonesia Paralympic Training Center PTC Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah. Yahya Muhaimi usai melaksanakan seleksi kepada RRI Pekanbaru mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri jauh sebelum seleksi dimulai. Selama 3 bulan terakhir, ia menjalani latihan secara mandiri untuk meningkatkan kondisi fisik maupun kemampuan teknik. Berbekal persiapan tersebut, Yahya optimis mampu bersaing dan merebut satu tempat di skuad tim nasional Indonesia.
16: Kalau dari saya sendiri persiapan udah lama ya kak ya, soalnya kan ada latihan mandiri di rumah itu dari habis lebaran kemarin sampai pemanggilan ini kak. Kalau saya pribadi optimis sekali kak, soalnya kan baru pertama kali ini Indonesia masuk di Piala Dunia. Ya untuk sepak bola kak, ya cukup sangat senang sekali lah kak udah dipanggil untuk mengikuti seleksi ini, dan tujuan saya sih semoga bisa lolos seleksi ini dan ikut ke Piala Dunia kak.
15: Optimisme serupa disampaikan Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, peluang Muhaimi untuk kembali memperkuat timnas Indonesia sangat besar mengingat selama ini atlet asal Provinsi Riau tersebut telah menjadi bagian penting dalam skuad sepak bola CP Nasional. Ia menilai proses seleksi kali ini lebih sebagai bagian dari penambahan komposisi pemain menjelang kejuaraan dunia.
17: Dia kan dipanggil sekarang tuh seleksi tuh. Seleksi itu saya rasa hanya sebagai syarat dia. Karena mungkin ada penambahan atlet untuk bola kaki CP. Jadi mungkin karena itu makanya dipanggil seleksi. Karena kan bola kaki itu harus hadir semuanya main. Dan karena tidak mungkin kalau satu orang aja diseleksi kan gitu. Kalau mencari penambahan kan harus ditengok permainannya. Ya kalau tidak salah saya, pemain kita, atlet kita ini yang Yahya Muhaimi ini udah jadi pemain inti lah di bola kaki di Indonesia. Kalau itu menurut saya Mas Bro nggak ada halangan rasanya. Nah, dia betul-betul selama ini juga jadi pemain inti di ajang sebelumnya.
15: Dalam proses seleksi, seluruh peserta menjalani serangkaian tes yang mencakup kemampuan fisik, teknik, dan taktik permainan. Para atlet diuji melalui latihan passing, kontrol bola, dribble, shooting, hingga heading. Kemampuan individu tersebut kemudian diterapkan dalam pertandingan internal untuk menilai kerjasama tim, pengambilan keputusan, serta pemahaman strategi bermain. Hasil seleksi akan menjadi dasar bagi tim pelatih nasional dalam menentukan pemain yang akan memperkuat tim Indonesia pada ajang International Federation Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 26 Oktober 2026 di Amerika Serikat. Keikutsertaan Yahya Muhaimi menjadi bukti bahwa pembinaan atlet disabilitas di Provinsi Riau terus berkembang dan mampu melahirkan atlet yang berprestasi hingga ke level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
4: Dengar kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026 baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan ramaikan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat sore dan sampai jumpa.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda, salam bahagia untuk kita semuanya. Ranai Sore, masih bersama saya Yulis Hamzah untuk hari ini bersama dengan rekan Denti dan juga rekan Martina.
1: Ranai sore ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Dan saat ini pendengar sudah pukul 17.16 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, sepanjang aktivitas kita, salah satu keluhan adalah mata lelah ya. Ini adalah salah satu keluhan yang sering dialami, terutama untuk kita ataupun pendengar yang bekerja, menghabiskan waktu banyak di depan layar komputer ya, ponsel atau juga perangkat digital lainnya. Jadi pendengar, kondisi ini ditandai dengan mata terasa pegal, kering, berair, pandangan kabur, hingga sakit kepala. Jadi untuk mencegah mata lelah, salah satu langkah yang disarankan adalah menerapkan aturan 20-20-20. Caranya, setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik agar otot mata dapat beristirahat. Selain itu pendengar, penting untuk mengatur pencahayaan ruangan agar tidak terlalu terang maupun terlalu redup. Posisi layar komputer juga sebaiknya berada sekitar 50 hingga 70 cm dari mata dengan bagian atas layar sejajar atau sedikit lebih rendah dari tinggi mata untuk mengurangi ketegangan. Dan pendengar, selain menjaga kebiasaan saat bekerja, pola hidup sehat pun turut berkontribusi dengan kesehatan mata ya. Jadi mengkonsumsi makanan yang bergizi kayak vitamin A, C, vitamin E dan juga omega 3 ini mencukupi kebutuhan cairan, dan memeriksakan mata secara berkala tentunya dapat membantu menjaga fungsi penglihatan dan mencegah mata lelah. Dan pendengar, itu tadi yang harus kita kenali ya, mata lelah ya, agar penglihatan kita tetap nyaman saat beraktivitas. Jadi dengan kita mengenali mata kita mungkin harus diistirahatkan atau juga mata kita terasa lelah, maka kita akan dapat mengambil langkah-langkah untuk solusinya. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Ranai Sore, masih dengan berbagai informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda.
1: Ranai sore ini.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan

Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi Surah Al-Kahfi ayat 13 yang akan dibacakan oleh Dalia Basara. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Tanda-Tanda Kematian yang akan disampaikan oleh Haji Nasoha SAG. Baik pendengar, sebelumnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bah kiblatuna. Rabbi sarahli sadri wa yasirli amri wa hluluknatan min lisani yabkahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Shadaqallahul 'azim. Pendengar RRI yang setia, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa dipertemukan lewat Mutiara Senja dengan judul Tanda-Tanda Kematian. Judul ini tidak bermaksud untuk menakut-nakutkan, akan tetapi hanyalah sekedar untuk ingin menggugah kesadaran bahwa telah lama hidup kita ini terbuai oleh apa yang dikatakan dengan jabatan, kekuasaan, dan kekayaan, sehingga kita terlupa dengan apa yang disebutkan kematian. Di samping itu juga, para imam sering membimbing kita dengan doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Pendengar, doa ini mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati dan waspada, karena dari doa tersebut mengisyaratkan bahwa tidak semua kita berpeluang dipanjangkan umur oleh Tuhan. Oleh karena itu, bersiap-siaplah menghadapi kematian, dan hayatilah tanda-tanda kematian agar kita tidak terkesan meninggal secara dadakan. Dan jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Dan jangan terpedaya oleh tubuh yang sehat, sebab syarat mati tidak mesti sakit. Dan jangan terlalu bangga dengan banyaknya harta kekayaan, sebab si kaya pun belum tentu menyiapkan kain kapan untuk perjumpaan dengan Tuhan. Pendengar RRI yang kami muliakan, Imam Al-Ghazali adalah salah seorang ulama yang sangat siap menghadapi kematian. Hal ini dikarenakan beliau cukup paham dengan tanda-tanda kematian, sehingga beliau mampu menyiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut sendiri. Beliau menyediakan segala persiapan, termasuk mandi, berwudu, serta kain kapan. Namun, ketika sampai di bagian badan dan kepala, beliau terpaksa memanggil abangnya, Imam Ahmad bin Hambal, untuk melanjutkan pekerjaannya. Kemudian beliau pun meninggal dunia. Pendengar yang kami hormati, apa yang terjadi dengan Imam Al-Ghazali menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menzalimi kita hamba-hambanya. Karena itulah tanda-tanda kematian diberikan agar kita meninggal dengan penuh persiapan dan selalu dalam ketaatan kepada Tuhan. Pendengar, dalam himpunan kisah-kisah teladan diceritakan, ada beberapa tanda tentang kematian yang dapat kita jadikan renungan sekaligus peringatan. Yang pertama, apabila seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, mengalami getaran atau seakan-akan menggigil, hal ini menandakan bahwa 100 hari lagi hidup kita akan berakhir. Kemudian kedua, apabila bagian pusat kita berdenyut-denyut dan kita pun akan merasakan bingung seketika, hal ini menunjukkan bahwa jatah umur kita masih 40 hari diberikan. Kemudian ketiga, kita diuji dengan musibah sakit dan tidak mau makan. Kemudian secara tiba-tiba datang selera untuk makan yang tiada berkesudahan. Hal ini menandakan bahwa usia kita tinggal satu minggu atau sepekan. Dan keempat, bagi hidup kita yang sisanya tinggal 3 hari, ditandai dengan denyutan di bagian tengah-tengah dahi. Jika tanda ini dapat dikesan, maka berpuasalah supaya kita tidak menyusahkan orang-orang yang akan memandikan. Selanjutnya kelima, di mana kita akan merasakan denyutan di sebelah belakang ubun-ubun. Hal ini apabila terjadi, ketahuilah
bahwa kita tidak akan sempat salat asar esok hari. Dan pendengar, terakhir akan berlaku keadaan di mana kita akan merasakan sejuk di bagian pusat, turun ke pinggang, dan terus naik ke khalkum. Ketika hal ini terjadi, maka perbanyaklah mengucap kalimah syahadah atau la ilaha illallah. Dalam bahasa kita, perbanyaklah nyebut sambil menanti kedatangan malaikat maut yang sudah siap untuk menjemput. Pendengar, dalam Al-Quran surah Yunus ayat 49, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iza ja'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ata wala yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Pendengar, namun demikian, hadis Nabi juga mengatakan, man ahabba ayyabsutalahu fi rizqihi wa yazdadu fi umrihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya dilonggarkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, hamba Allah, karenanya sesuai dengan sifat Allah yang maha pemurah, maha penyayang, maha berkuasa, maka ketentuan wafat kita hanya dapat diubah dengan amal dan doa. Dan akhirnya hanyalah Allah sang penentu segala. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, lagu-lagu Islam kami hadirkan untuk Anda. Jelang nantinya kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib.

Anda berada untuk sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk Kota Ranai dan daerah yang sewaktu pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pada pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kangen merayu Tuhan dari Triyusuaka ya, sudah kita nikmati. Dan lagu tersebut sudah mengantarkan kita hingga pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan untuk Anda pendengar, mudah-mudahan di malam hari ini kita sehat selalu ya, baik itu secara fisik maupun mental kita. Jadi pendengar, berbicara tentang mental, ternyata ada salah satu hal yang perlu kita jaga kesehatan mental kita agar kita terhindar dari histrionic personality disorder. Nah, pernahkah pendengar mendengar istilah seperti ini atau juga yang disingkat dengan HPD? Nah, HPD atau juga gangguan kepribadian histrionik ini merupakan salah satu gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola perilaku emosional yang berlebihan serta keinginan kuat untuk menjadi pusat perhatian. Jadi pendengar, kondisi ini dapat mempengaruhi hubungan sosial, kehidupan pribadi hingga aktivitas sehari-hari. Jadi pendengar, salah satu tanda utama dari HPD ini adalah selalu berusaha menarik perhatian orang lain dalam berbagai situasi. Jadi ketika tidak menjadi pusat perhatian, maka penderita dapat merasa tidak nyaman, kemudian juga merasa kecewa, bahkan menunjukkan emosi yang berlebihan agar kembali diperhatikan. Jadi pendengar, penderita HPD juga cenderung menampilkan emosi yang berubah-ubah dengan cepat dan seringkali tampak berlebihan. Meski terlihat ekspresif, emosi yang ditunjukkan terkadang terkesan dangkal dan tidak sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Kemudian juga pendengar, gejala lainnya memiliki gaya berbicara yang dramatis, tetapi seringkali kurang didukung oleh informasi atau fakta yang jelas. Nah, selain itu juga penderita dapat menunjukkan perilaku atau penampilan yang dianggap terlalu menggoda atau berusaha menarik perhatian secara berlebihan meskipun situasinya tidak mendukung. Jadi pendengar, orang dengan gangguan seperti ini mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain maupun lingkungan sekitar ya. Dan penderita kerap menganggap bahwa hubungan dengan orang lain lebih dekat atau lebih akrab daripada kenyataan yang sebenarnya, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Nah, apabila terdapat tanda atau gejala seperti yang kami sampaikan tadi, muncul secara menetap hingga mengganggu hubungan sosial maupun pekerjaan, sebaiknya kita berkonsultasi dengan psikolog atau juga psikiater ya, untuk mendapatkan evaluasi, kemudian juga nanti mendapatkan penanganan ya. Karena penanganan sejak awal atau sejak dini ini tentunya dapat membantu penderita mengelola emosinya, membangun hubungan yang lebih sehat, serta dapat meningkatkan kualitas hidup. Nah, pendengar, itu tadi salah satu gangguan mental ya, yang mana jika diatasi lebih awal, ini akan dapat teratasi dengan tepat dan akan mendapatkan penanganan yang tepat ya. Jadi jangan dibiarkan. Baik, untuk Anda pendengar, selanjutnya tetaplah bersama kami di program A1. Saat ini sudah pukul 18.43. Masih banyak informasi-informasi lainnya yang akan kami bagikan untuk Anda. Kita nikmati lagu dari Rizky Febian lewat lagunya Makna Cinta.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan. Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Menulis adalah salah satu cara kita mengekspresikan sesuatu yang kadang tidak bisa diungkapkan. Mamah meninggalkan jejak tulisan di dalam diary yang dibuat sejak 2006. Satu tulisan yang membuka kenangan lama. 21 Januari 2006. Belum berapa hari kami di sini, sangat bahagia sekali yang kurasakan. Kami makan seadanya, tidak terlalu istimewa. Kuciptakan suasana rumah seperti surga bagi keluargaku. Terima kasih, Ma. Goresan kenanganmu mengingatkan kisah lama kita bersama. Iki, sayang Mama.

Dari manapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai bea cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang

0: Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
3: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
4: Saksi apa?
5: SK Gatot bukan
4: Pak? Tersangka siapa Pak?
5: SK Gatot.
4: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
5: Pak Gatot
4: ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
3: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
6: Isi Toshida itu apa?
7: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
9: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
7: ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi
5: Apakah ada yang melihat

0: atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
1: Permintaan dari siapa dulu nih?
2: Dari Pak Heri ya.
1: Terus?
2: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut, Pak.
1: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
2: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
1: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
2: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
1: Saksinya kami mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
2: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
1: Tidak ada yang menyaksikan.
0: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
4: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
5: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
4: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
7: EU has put together, well, internally AI policy.
8: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
7: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
9: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
10: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
9: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
12: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
11: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
12: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
13: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
12: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kyiv,
15: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Heni mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
14: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kyiv juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
15: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
14: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
15: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kyiv dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial, seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
14: Jadi sampai saat ini kita masih
15: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
14: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
3: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
16: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPROP PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
17: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
16: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
18: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya.

Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, untuk saat ini Anda bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Dan untuk Anda pendengar, nanti tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti esensi buku, namun satu lagu untuk Anda dari Tata Janeta.

0: aja loh, ya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

Pendengar, selanjutnya esensi buku kita ikuti dengan judul Terlalu Banyak Kamu.

Esensi buku RRI Ranai dengan judul Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu karya Pidi Baik. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu hadir sebagai ruang perenungan bagi remaja yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri, terutama ketika perasaan cinta, kagum, dan kehilangan seringkali mendominasi kehidupan sehari-hari. Buku ini merekam kegelisahan remaja yang tanpa sadar menaruh terlalu banyak harapan, waktu, dan emosi pada satu orang sehingga melupakan dirinya sendiri. Esensi utama buku ini terletak pada pesan bahwa kehidupan tidak seharusnya berpusat pada satu sosok. Melalui bahasa yang puitis, lugas, dan penuh empati, pembaca diajak menyadari bagaimana rasa cinta yang berlebihan dapat berubah menjadi ketergantungan emosional. Bagi remaja, kondisi ini sangat dekat dengan realitas, merasa hidup hampa tanpa kehadiran orang yang dicintai, kehilangan arah ketika hubungan berubah, dan merasa tidak dihargai saat tidak lagi diperhatikan. Buku ini juga menyoroti kerapuhan emosi remaja yang masih belajar mengenali batas antara mencintai dan menyakiti diri sendiri. Banyak refleksi dalam buku ini menggambarkan bagaimana remaja sering memaksakan bertahan dalam hubungan yang tidak sehat demi menghindari rasa sepi dan takut kehilangan. Padahal, sikap tersebut justru membuat luka semakin dalam dan menghambat proses pendewasaan. Selain tentang cinta, buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu juga berbicara tentang kehilangan dan penerimaan. Kehilangan yang digambarkan sebagai pengalaman yang tidak bisa dihindari dalam hidup. Buku ini mengajak remaja untuk memahami bahwa tidak semua orang yang hadir akan ditinggal selamanya dan tidak semua cerita harus berakhir sesuai dengan harapan. Dari proses penerimaan inilah remaja belajar menjadi lebih kuat, dewasa, dan bijak dalam memandang hubungan. Dalam buku ini juga mengingatkan akan pentingnya mencintai diri sendiri. Buku ini menegaskan bahwa sebelum berharap dicintai orang lain, remaja perlu mengenal, menghargai, dan merawat dirinya sendiri. Ketika seorang terlalu sibuk memikirkan orang lain, ia sendiri lupa pada mimpi, potensi, dan tujuan hidupnya. Buku ini mendorong pembaca untuk kembali fokus pada pertumbuhan diri, pendidikan, cita-cita, dan kebahagiaan yang bersumber dalam diri mereka. Dalam refleksi yang lebih luas, buku ini juga mengajarkan tentang keberanian melepaskan. Melepaskan bukan berarti kalah, melainkan bentuk keberanian memilih diri sendiri. Remaja diajak memahami bahwa berpisah dari suatu yang menyakitkan adalah langkah penting untuk membuka ruang bagi pengalaman dan kebahagiaan baru. Sebagai refleksi remaja, Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu menjadi cerminan emosional yang jujur. Buku ini tidak menghakimi perasaan pembaca, tetapi memahami mereka dalam proses memahami luka, menerima kenyataan, dan perlahan bangkit. Pesan akhirnya sederhana, namun kuat. Hidup terlalu luas, terlalu berharga, dan terlalu indah jika hanya dipenuhi satu orang.

0: ujung-ujungnya sebenarnya ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin. Ya, betul.
1: Oh, jadi apa? Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, dan kita sudah ikuti esensi buku untuk malam hari ini. Dan pendengar masih bersama kami yang bertugas nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti di Ranai Malam pendengar juga akan ditemani oleh rekan kami Rita Retnandari, ya, dengan program-program acara kesayangan Anda di Ranai Malam. Baik, untuk Anda pendengar, selamat malam, selamat menikmati suasana di malam hari ini. Mungkin sudah ada yang menikmatinya dengan duduk santai, beristirahat dan segala macamnya. Ya, mudah-mudahan dapat diisi dengan hal-hal yang bermanfaat di malam hari ini, ya. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan untuk Anda. Malam ini Rana

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps.
2: Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini?

0: Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya. Sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran-koran, berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya. Mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta. Saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini, semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
1: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
4: Arya, kamu gila.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu?
1: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
1: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
1: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
1: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Kayak banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
2: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis The Kok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis The Kok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Pro 1. 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, apa kabar pendengar? Mudah-mudahan sehat semuanya ya malam ini, yang lagi istirahat, menikmati waktu santainya, melepas lelah ya setelah beraktivitas seharian. Ya, mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga. Pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat, di Ranai malam ini Anda ditemani saya Rita Retnandari dan juga rekan operator ada Martina ya, nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miyarsa, sugeng kepanggih malih dalu menika sareng kula Mbak Rita nggih direncangi operatoripun wonten Mbak Martina teng acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawi. Pripun niki kabare? Mugi-mugi sehat sedanten, sintese leyeh-leyeh sinambi ngunjuk wedang teh niku napa wedang kopi. Ampun peng pinten ngopine dinten niki. Nggih, mugi-mugi sehat mawon nggih para miyarsa, jaga kesehatan. Nggih. Monggo mawon mugi panjenengan saged nyuwun gending-gending Jawi, badhe kinten-kinten salam mugi monggo mawon. Nomoripun tesih ajek teng 08 1 703 3669. Nggih, kagem bika acara sampun disiapaken setunggal tembang pembika niki saking Sagita. Monggo sugeng mitangetaken.

0: Gaya pemirsa tembang sakit-sakitan niku wau nggih ngamen limo sampun diputeraken kagem tembang pembika nggih sugeng dalu niki kagem para pemirsa sing wonten teng ranai sing wonten teng Bunguran Tengah ugi pripun kabare. Halo sugeng dalu. Halo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Warita.
0: Enci Pak Zai, apa kabar?
1: Syukur alhamdulillah baik sehat. Warita, apa kabar?
0: Baik juga alhamdulillah ini.
1: Ya samalah kita.
0: Pak Zai mau dengar lagu apa?
1: Lagu Perahu Layar.
0: Perahu Layar. Salamnya ya. Buat siapa Pak Zai?
1: Salamnya sama Mbak Rita Lenandari yang cantik itu.
0: Iya, terima kasih.
1: Harus senyum ya. Senyum beneran ya.
0: Iya.
1: Iya, pelatarnya siapa?
0: Operator, ini ada Mbak Martina.
1: Mbak Martina yang cantik itu. Senyum Martina, senyum. Senyum manis ya. Senyum beneran ya.
0: Iya.
1: Ada tuh yang dengar dia semuanya lah, juga yang bergabung.
0: Baik,
1: juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wonten Pak Zai niku wau tembangipun sampun disiapaken niki nggih ateng wingkingi wonten malih. Sugeng dalu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bang Asri ya.
2: Iya, apa kabar Mbak Rita?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kalau Bang Asri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Mau dengar lagu apa ini? Kita lagu-lagu Jawa ini.
2: Oh, lagu Jawa. Kita mau dengar lagunya Didi Kempot.
0: Judulnya apa?
2: Kalau tidak salah itu Perawan Kalimantan.
0: Perawan Kalimantan ya.
2: Yeah.
0: Salamnya buat siapa nih Bang Asri?
2: Ya, yeah, salamnya yang baru lewat ada si ganteng itu.
0: Ya.
2: Yeah. Semoga cepat lalu.
0: Iya.
2: Ada Bang Adi. Ada Pak Adi juga di Batam.
0: Baik.
2: Dan Indah di Bogor. Diana di Kupang. Topi di Medan.
0: Iya.
2: Ada Merona di Medan, Purnama Sari. Buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
2: Buat Mbak Rita, terima kasih banyak yang selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anten Bang Asri, Mas Asri, nggih niku wau sake Sulawesi Selatan mriko tebih nggih. Anak ngoten teng tembang riyen. Sampun nonton kali tembang niki mengke monggo mawon sing badhe bergabung nggih tesih ditenggo sugeng dalu sugeng mitangetaken.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Tembang Prawan Kalimantan iku wau sak derenge wau wonten Tembang Prau Layar nggih kagem Pak Zai, kagem Mas Asri atau Bang Asri nggih. Monggo mawon para miyarsa tasih teng acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Jawi nggih. Halo sugeng dalu.
1: Dalu.
0: Pripun kabare Pak Supri?
1: Api-api ae ya.
0: Tasih napa niku?
1: Anu aku ndak tembangi kowe lah.
0: Napa tembangi?
1: Sing lagu. Iku ning Kus Plus Jojo Podo Nelongso.
0: Jojo Podo Nelongso. Salamipun kagem sinten.
1: Sering kok Pak Joko SPCC Mas Prapto ning pring kowe.
0: Kagem sinten malih.
1: Mas Imam ning pring kowe. Padhe sing ganteng itu.
0: Nggih.
1: Wis kabeh-kabeh terutama operator dan penyiarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri niku wau teng pring nggih sampun bergabung. Pripun kabare sing wonten teng Bandar Sah? Sing wonten teng Batu Hitam ugi. Halo. Sugeng dalu. Salah. pripun kabare Mas Dandi?
2: Alhamdulillah, sehat,
0: sehat mawon. Monggo badhe nyun tembang napa niki?
2: Tembang napa ya?
0: Napa niku?
2: Itu aja lah yang simpel-simpel. Yang murah meriah.
0: Napa niku nggih?
2: Itu tuh apa ya, nah itu aja lah,
0: Canting Jali sanes,
2: bukan Nela Karisma udah
0: dereng ditinggal Rabi,
2: nah itu aja.
0: Salame kagem sinten iki?
2: Salamnya untuk semuanya saja lah dimanapun berada. Untuk Mbak Rita sama operatornya lah,
0: matur nuwun.
2: Sami-sami. Spesialnya buat mak Longmos, Puan dan kakak umum itu. Terima kasih Mbak Rita.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, para miyarsa, wekdale tasih wonten mangke sepindah malih nggih, kagem sing badhe bergabung teng tembang riyen iki wonten tembangi Kus Plus Aja Padha Nelongso.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ya para miarsa wektalipun niki mpun badhe paripurna. Ah, monggo mumpung tesih wonten sekedhik wekdaling nggih dados saged bergabung. Pripun kabare niki Pak Sagi teng Jalan Sihotang? Biasanya mboten nate telat nggih. Wonten Pak Yudhistira ugi teng Teluk Selahang mriku. Ah niku remene tembang wong desa biasane nggih. Sugeng dalu mawon sing wonten teng luar Natuna sing dalu menika tesih monitor acara lagu-lagu Jawi nggih. Sugeng dalu ugi niki sing tesih ngayahi tugas, semangat dalu menika ngantos jam tugase rampung nggih. Niki wekdalipun tinggal 9 menit malih. Monggo sak derenge wekdale telas saged bergabung. Ampun mungkin pun cedak-cedak badhe diputaraken lagu nembe bergabung nggih. Dados waktune pun mepet mboten saged salam-salam. Pripun kabare Kak Mus? Mugi-mugi sehat mawas danten mawon nggih sing tesih mirengaken mbok menawi badhe salam-salam napa dene badhe kinten-kinten napa badhe nyuwun gending-gending Jawi. Mumpung tesih onten wekdalipun nggih. Nak ngoten kadose niki dereng onten nggih. Napa teng tembang mawon? Kadose ngoten mawon lah nggih. Oh, langsung onten niki. Halo, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Mbak Rita.
0: Pak Sagi napa niki?
1: Nggih.
0: Nggih, kedah dipancing salam riyin niki nggih, Pak Sagi. Monggo, badhe nyuwun tembang nopo?
1: Iris-iris mawon, Mbak.
0: Iris-iris, salamipun kagem sinten?
1: Salamipun dan memberikan mawon lah.
0: Nggih.
1: Nggih, ngaten mawon, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, para miyarsa, gandeng wektalipun sampun paripurna, mila cekap semonten riyin. Acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi dalu menika insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih malih. Sugeng dalu, sugeng mitangetaken.

0: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, jumpa lagi di Ruang Rindu untuk edisi hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2026 ya. Yang rindu, yang kangen dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an. Nah, malam ini bisa ikutan gabung nih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Kami nantikan di 0811 maksud kami di 0811 73, ya, di nomor yang biasa kami sampaikan ya, 0811 7033669. Biasalah pendengar ya. Kadang ada juga waktu terlupa, padahal benda itu kadang dah di luar kepala ya. Ayana bergabung, silakan saja. Ini langsung ada yang gabung, kalau gitu langsung kita sapa saja ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan Pak Supri.
1: Saya. Tadi jauh, sekarang Melayu pula.
0: Ya, masih semangat ya Pak Supri ya. Mau dengar lagu apa Pak Supri?
1: Minta lagu dari Alfian yang tahu. Tahun 70-an gak apa-apa ya?
0: Kita kalau bisa sih 80-an ya.
1: 80-an ya. Sejadi kaya mana ya?
0: Apa?
1: Senja di Kaimana.
0: Ya.
1: Iya, itu lagu lama.
0: Iya, salam buat siapa?
1: Lagu ini, salam untuk Rio, Batu Hitam, Ryan, untuk si ganteng itu ya, Bang Jai. Itu Pak siapa? Asri di Sulawesi Barat ya.
0: Iya.
1: Untuk nama Asri. Dan penyiar siapa nih? Dan Dari ya.
0: Iya, terima kasih Pak Supri. Baik.
1: Seluruh pendengar RRI setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Supri yang sudah bergabung mengawali jumpa kita di acara Ruang Rindu ya. Sampai tak terputar lagi lagu yang sudah saya siapkan untuk lagu pembuka ya, karena Pak Supri-nya langsung masuk. Kita langsung sapa dulu penelpon di belakang Pak Supri. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, sama Dandi.
2: Iya.
0: Kalau Dandi nih sukanya lagu siapa nih, tahun 80-an sampai 2000-an?
2: Lagu siapa ya?
0: Bingung, jangan bingung.
2: Iya, itulah.
0: Nah,
2: itu aja lah.
0: Apa tuh?
2: Lagu project pop tuh, tapi yang lain.
0: Yang lain boleh, apa judulnya?
2: Yang bukan superstar itu ya?
0: Bukan superstar?
2: Iya. Yeah.
0: Salam buat siapa?
2: Salam untuk semuanya aja lah. Mulai bindeng nih suara.
0: Aduh, ya? Batuk pilek atau gimana?
2: Gak tahu. Bersihin tadi ya, kena debu.
0: Ada yang kayak gitu, alergi ya.
2: Iya. Kena hujan juga kagak bisa.
0: Iya.
2: Ya, untuk Mbak Rita sama operatornya.
0: Terima kasih.
2: Sama. Spesialnya untuk Mak Longmus, Wan dan Kakak Ungu itu. Oke, masih ada 1 jam lebih.
0: Iya, jam 11 malam. Mau menunggu kisah inspirasi kan?
2: Ya, itu yang dicari. Waktu Pro satunya nggak ada, galau saya.
0: Galau. Ya, terima kasih Dandi ya udah gabung ya.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita putarkan dulu nih lagu untuk Pak Supri dan juga Bung Dandi ya. Setelah ini silakan yang mau bergabung di acara Ruang Rindu.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Walah, kenapa?
1: Mai ketelan.
2: Ya, pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu. Tadi lagu buat Dandi, buat Pak Supri sudah kita putarkan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Ah, langsung terputus. Baik, bisa dicoba lagi ya. Apa kabar Kak Berlian? Apa kabar juga buat Kak Fatima di Uban? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
2: Sama siapa ini?
3: Dengan si buah manggis.
2: Pak Jais, Adi, mana kemarin selat panjang ya? Lupa
3: iya,
2: terus
3: iya,
2: saya nih. Apa kabar malam ini?
3: Sehat-sehat aja lah.
2: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
3: Apa yang ada?
2: Kita bisa pilih sendiri ya, dari tahun 80-an lagunya sampai 2000-an. 80-an, 90-an, 2000-an, boleh.
3: Iyalah. Aku masih seperti yang dulu.
2: Lagu seperti yang dulu ya. Salamnya apa buat lagi? Siapa?
3: Tahu kan judulnya?
2: Tahu, aku masih seperti yang dulu. Dian Piscesa ya.
3: Menunggumu sampai aku mau tidur.
2: Tidurlah. Salam tidur buat lah. Siapa Pak Jais?
3: Salamnya semuanya aja iya. yang belum masuk, yang belum gabung. Ini yang keberapa nih?
2: Ketiga.
3: Oke. Itu aja lah lagunya, itu kan judulnya Tak Ingin Sendiri.
2: Iya.
3: Dian Piscesa.
2: Jadi ditemani.
3: Oke lah.
2: Mbak. Iya.
3: Nanti kalau tengah muter lagu tinggal ngorok dulu ya.
2: Pak Jais yang nak ngorok.
3: Nah, lu putar lagu. Baca WhatsApp tidak, terima telepon tidak, tidur dulu.
2: Nanti telacut pula, tak dapat nak menyapa penelpon lain yang bergabung. Terima kasih. Ya, mau kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sudah disiapkan ya. Nah, di belakangnya kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan orang Tanjung Pinang ke nih.
4: Iya, saya
2: itu
4: sama Mbak Rita ke.
2: Iya, betul. Macam mana cuaca hari ini di Tanjung Pinang tuh Kak Berlian?
4: Gelap, mendung-mendung manja.
2: Mendung manja ada pula, mendung manja.
4: Mendung manja, dia sebentar terang, sebentar mendung, dia kan. Hujan gerimis,
2: nyai-nyai ya?
4: Kata kita tuh. Iya, kenyai.
2: Kenyai-kenyai.
4: Malam hujan petir lebat, hujan petir.
2: Iya.
4: Lampu
2: ya?
4: Mati, jadi tak dapat gabung semalam. Hari ini ada pula acara keluarga, jadi tak bisa juga masuk.
2: Siang tadi ya?
4: Hari ini.
2: Siang tadi?
4: Siang tadi ya, tak dapat masuk.
2: Acara
4: Januari tak
2: dapat
4: masuk.
2: Tak apa-apa gabung malam. Mana sempat.
4: Iya, itulah makanya. Ini pula terlambat kan.
2: Apa lagu malam ni?
4: Lagu Berlian. Kita tahun berapa?
2: 80-an, sampai 90-an, sampai 2000-an.
4: Patah jadi dua aja lah.
2: Iya, dari Alda.
4: Dari
2: ya?
4: Alda. Bang Jais tadi itu apa? Tak Ingin Sendiri judulnya tak?
2: Iya. Apa nih? Tak Ingin Sendiri ke?
4: Judulnya kalau tak salah tuh.
2: Kak Sini masih, Kak Sini masih seperti yang dulu pula judulnya. Aku masih seperti yang dulu. Mana yang betul ya? Coba kita cek.
4: Tak tahu juga.
2: Salam buat siapa Kak Berlian?
4: Iya, salam je tadi ada Bang Jais. Ada Dandi tadi ya.
2: Iya.
4: Yang pertama tadi siapa? Lupa dah.
2: Yang pertama tadi ada Pak Supri.
4: Buat Pak Supri juga, buat Kak Fatima, buat Mak Dani, buat Mak Nani, buat Long Is,
2: iya,
4: buat Kak Sinar,
2: iya,
4: buat Mama Aikal, buat siapa lagi ya, buat Kak Sinar, buat Long Mak Ngece, buat Bang Zai yang ganteng itu, masuk Bang Zai, senyum. tak senyum nanti kita tak salam ya kan ya kak, ya kak, kak Mbak,
2: iya.
4: Mbak Yarita ya.
2: Tadi Pak Zai udah jadi, acara sebelumnya tadi.
4: Buat Bang Asri, buat siapa lagi ya yang di Bogor sana.
2: Oh ini Teh Kak Dinda. Dinda, Teh Dinda, ya.
4: Teh Dinda, dia sering masuk juga Tanjung Pinang, Prasatu. Buat Kang Irwan juga, buat Bang Andi di Stira di Lampung.
2: Iya.
4: Buat Bang Andi di Batam, buat Kak Sarina Kiki di Batam. Buat siapa lagi? Buat Bang Asri tadi sudah ya?
2: Iya, sudah.
4: Bang Asri itu di mana tuh?
2: Di Sulawesi Selatan.
4: Iya, Bang Andi juga buat semua aja lah yang
2: benar-benar. Terima kasih Kak Berlian ya.
4: Iya, buat pendapat pertama sampai terakhir. Buat Mbak Rita, makasih.
2: Iya, terima Assalamualaikum. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak ingin sendiri judulnya ya. Aku masih seperti yang dulu pun ada juga, bisa juga nih. Kalau gitu langsung kita putarkan ya lagu untuk penelpon yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Yang mau ikutan gabung lagi sabar dulu. Kita sapa lagi nanti setelah dua lagu yang akan kami putarkan.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Rana.

0: drastik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kita masih bersama pendengar di acara Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Kita masih bersama.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Samsur di Nijay.
0: Samsur, apa kabar? Halo Pak Samsur. Apa kabar malam nih? Iya, lama banget ya kayaknya suaranya baru sampai sana ya. Halo Pak Samsur. Mau minta lagu apa nih? Iya, terputus ya, putus-putus suaranya. Mau dengar lagu apa, Pak?
1: Halo Pak Samsur.
0: Pak Samsur mau dengar lagu apa? Iya, kayaknya suara kami di radio di sana bisa dimonitor.
2: Dari Panca,
0: iya.
2: Panca
0: judulnya apa? Iya, judulnya apa, Pak?
2: Begitu indah.
0: Begitu indah. Salamnya buat siapa, Pak?
2: Salamnya sama Mbak aja.
0: Iya, baik. Terima kasih.
2: Iya. Ya,
0: ya, ditunggu lagunya.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Samsur tadi ya, di belakangnya sudah ada lagi yang bergabung.

0: Malam ruang rindu.
1: Malam rindu, Wang rindu memori lewat lagu sama Mbak Rita ya.
0: Iya, masih
1: sama
0: dengan
1: Mbak Rita
0: saya.
1: Yang cantik itu.
0: Iya, masih semangat Pak Zai kayaknya nih ya.
1: Semangat lah.
0: Mau dengar lagu apa Pak Zai?
1: Lagu apa ya?
0: Apa
1: tanya
0: tuh?
1: Sama cewek ini dulu, ada cewek rumah.
0: Oh, ada juga. Cewek pula di situ.
2: Nika Ardila.
0: Judulnya apa Nikenya?
2: Nika Ardila.
0: Judulnya apa?
2: Mama, oh mama.
0: Mama, aku ingin pulang ya.
2: Iya.
0: Salam buat siapa nih?
1: Apa?
0: Salam buat siapa Pak Zai?
1: Salamnya sama Mbak Rita yang cantik itu.
0: Iya. Siapa?
1: Harus senyum ya.
0: Iya, siapa tadi Pak Zai?
1: Senyum beneran ya.
0: Pak Zai?
1: Ya.
0: Tadi tuh siapa? Anak Pak Zai
1: cewek
0: ke?
1: Cewek ini, cewek.
0: Iya.
1: Nama cowoknya.
0: Saya tahu.
1: Delia namanya.
0: Delia. Oh iya.
1: Orang Bandung ini, orang Bandung.
0: Kumaha ada Mang Teh?
1: Ada di Rana ini, dibawa oleh cowok yang
0: iya,
1: ganteng itu.
0: Selamat malam lah ya buat Teh Delia. Buat siapa
1: iya,
0: lagi Pak Zai salamnya?
1: Sakit pinggang katanya.
3: Sakit pinggang.
0: Oh iya, lagi urut sama Pak Zai. Ternyata oh pasien
1: ini,
0: Pak Zai.
1: Ada kali urut dah agak enak ini. Buang angin.
0: Ada lagi salamnya Pak Zai.
1: Sama itu, sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu.
0: Iya, udah bergabung
1: harus
0: tadi tuh.
1: Senyumnya Kak Berlian. Sama Pak Termizi di Bangka.
0: Iya.
1: Datu sama Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu. Diona di Kupang yang cantik itu. Datu yang dengar juga semuanya lah. Tengok orang bergabung juga ya.
0: Terima kasih lah Pak Zai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, langsung kita sapa saja di belakang Pak Zai nih. Dah tak tahan lagi nak masuk nampaknya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu. Selamat malam kembali,
0: iya,
4: bersama Kak Rita Retnandari.
0: Ruang berbagi rindunya mana, Long Is?
4: Ruang rindu ya.
0: Iya,
4: ya, salam rindu lah buat semua.
0: Ruang berbagi rindu,
4: ruang berbagi rindu.
0: Apa kabar, Long Is?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi banyak kerjaan ke malam nih?
4: Iya, lumayan lagi lembur.
0: Ada lembur terus, semangat Long Is ya.
4: Insyaallah, walaupun ngantuk ya.
0: Biasanya sambil ngopi biar nggak ngantuk Long Is nih.
4: Lagi makan durian nggak sanggup ngopi, takut.
0: Tak usah lah, jaga kesehatan tuh ya.
4: Iya betul.
0: Masih banyak nampaknya durian kak kebun tuh Long Is.
4: Kayaknya udah habis kayaknya.
0: Lagu apa malam nih Long Is?
4: Untuk mengenang ini ya seseorang abang ya.
0: Iya.
4: Bang Buyung atau Bang Nur Hidayat almarhum.
0: Iya, ayah Harian.
4: Buat beliau.
0: Iya.
4: Untuk abang-abang yang di Lavender Club ya Rana ya.
0: Iya, pemain sepak bola Mariti ya.
4: Iya Long betul.
0: Is. Ada bola fotonya
4: kaki,
0: tuh Long Is.
4: Poli,
0: Long
4: ya?
0: Is. Saya kah nengok fotonya tuh yang rambut ngembang-kembang tuh Long Is. Mang comel pula Long Is.
4: Iya, kalau dulu kan lagi musim Krebo Boy gitu kan.
0: Iya, itulah keren pada masanya kan.
4: Keriting panjang gitu kan. Terus poninya juga kriwil-kriwil gitu kan.
0: Buat siapa lagi Long Is?
4: Kayaknya buat Pak Zai, buat Kak Berlian, buat Bang Asri, buat Kak Mus juga. Terus buat Kak Oji nih, udah lama tak gabung.
0: Kak Oji, iya. Apa lagu tadi Long Is judulnya?
4: Lagunya Flamboyan,
0: Flamboyan.
4: Dari Laili Dimyanti ya, Dimyanti ya.
0: Iya.
4: Itu lagu tahun 88 gitu.
0: Bunga Flamboyan nih.
4: Iya, masih mudik ting-ting lah. Terus
0: lagi?
4: Buat semua pendengar, semua yang bergabung, salam rindu buat semuanya, spesial buat Kak Rita dan operator ya.
0: Iya.
4: Begitu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Long Is dari Ranai sudah bergabung ya. Baik, kalau begitu lagunya sudah kita siapkan ya. Kita putarkan dua lagu dulu, jadi Long Is sabar dulu ya, karena ada tiga antrian lagunya. Setelah ini kami sapa lagi yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
2: Kita masih bersama di acara Ruang Rindu, pendengar. Dua lagu sudah kami putarkan ya. Pendengar lainnya yang ingin bergabung masih kami tunggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Dengan Mama Nani ini?
3: Iya.
2: Iya, gimana? Sehat malam ini?
3: Alhamdulillah, Mbak.
2: Iya, mau dengar lagu apa Mama Nani?
3: Lagu Mbak aja yang Mbak milih, Mbak.
2: Kita pilihkan ya. Salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya untuk Zainuddin, untuk Mario, untuk Ryan, iya. Mariona, Pak Andre, Mbak Iwan, Mbak Belian, Wanzu.
2: Buat siapa lagi?
3: Mbak Mati Kembar, Dokti Adi Penagi.
2: Iya.
3: Untuk Mbak Sinar, untuk Mbak juga semua pelatonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Nani yang sudah ikutan bergabung ya malam ini. Di belakang Mama Nani masih kami tunggu kebersamaannya ya. Silakan saja di 0811 7033669 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, dengan orang Bangka.
4: Dengan Pak orang Tarmizi. Bangka, betul. Apa gimana kabar Mbak Rita?
2: Sehat, alhamdulillah. Kalau Pak Tarmizi gimana nih?
4: Minta lagunya, Kak.
2: Oh iya, boleh. Lagu apa?
4: Lagunya Lembaran Baru.
2: Lembaran dari, baru ya.
4: Dari Resi Ratnasari, dispesialkan buat ya. Pak Zainuddin.
2: Iya, baik.
4: Terus salamnya buat Pak Suherman, Pak Yudhistira, dan semua pendengar aja. Terima kasih, Kak.
2: Iya, terima kasih kembali.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Tarmizi sudah bergabung ya bersama kita. Tadi masih ada lagu yang belum diputarkan ya buat Long East. Kalau gitu kita ke lagu dulu. Ini lagu Bunga Flamboyan ya. Tetap bersama kami pendengar di acara Ruang Rindu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, masih dengan Bung Asri. Apa kabar? Ya, masih kembali. Semangat malam ini. Mau dengar lagu apa?
2: Betaria Sonata.
1: Udah diputar tadi lagu dari Betaria. Iya, udah nyanyi dia.
2: Kalau Dian Piscesa?
1: Dian Piscesa. Ya, judulnya apa?
2: Judulnya kenapa tak pernah jujur.
1: Oh, salah tadi ya. Yeah. mohon maaf tadi lagunya Dian Piscesa yang udah diputar, Betaria yang belum. Oh. Kebalik saya. Betaria apa judulnya?
2: Judulnya Kau Dilahirkan Untuk Aku.
1: Iya. Yeah. Apakah? Kau dilahirkan untuk siapa? Atau aku dilahirkan untuk siapa? Coba kita cek dulu lagunya ya. Coba kita cek dulu lagunya. Salam buat siapa nih, Bung Asri?
2: Kau tercipta untuk aku.
1: Kau tercipta untuk, bukan untukku? Ya. Salam buat siapa nih?
2: Ya, kirim salamnya. Ada Tedinda di Bogor.
1: Iya.
2: Ada Lopis di Jengaidar. Ada Bang Andi di Batam.
1: Baik.
2: Ada Mbak Serina Kyutyo Purnama Sari.
1: Iya.
2: Ada Merona di Medan. Bang Iwan, Bang Putra Ryan. Ada Kak Berlian. Ada Ryan. Diganti Pak Senudin, Mama Kembar. Buat semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Buat Mbak Rita, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Asri yang sudah bergabung bersama kita. Lagunya Kau Tercipta Untukku ya, dari Betaria Sonata. Baik pendengar, selamat malam ya yang baru saja memonitor acara Ruang Rindu. Malam ini kita dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Tadi juga masih ada lagu yang belum di putarkan ya, untuk Pak Tarmizi di Bangka ya, nanti kita putarkan lagu dari Desi Ratnasarinya. Ini sudah disiapkan ya. Apa kabar juga untuk pendengar yang ada di Bunguran Utara, yang ada di Bunguran Selatan ya, buat Mang Haji juga di Air Tawa ya, yang sering bergabung, dan juga untuk pendengar semuanya, buat Bung Mario juga di Batu Hitam ya. Lagunya kita putarkan langsung ini dari Desi Ratnasari, Lembaran Baru.

kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar masih bersama di Ruang Rindu malam ini, untuk yang ingin bergabung masih kami nantikan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Karita, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, wari lewat lagu
2: iya. Akhirnya dapet. Apa kabar Teh Dinda?
3: Sehat walafiat.
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ini. Suka ya gabungnya di akhir-akhir nih Teh Dinda.
3: Dari tadi udah coba
2: gabung ya.
3: Tapi baru dapetnya sekarang.
2: Gimana suasana?
3: Hari ini lagu Indonesia kah? Apa yang macam negara?
2: pop Indonesia.
3: Ya. Yang 80 sampai 2000-an.
2: Sampai 2000-an. Lagunya siapa nih teh?
3: Lagunya ini aja deh, lagu Anji aja deh.
2: Judulnya apa?
3: Anji itu lagunya bagus semua, bingung pilihnya.
2: Iya.
3: Ini aja deh yang Menunggu Kamu.
2: Menunggu Kamu. Oh, teh kayaknya kalau Anji 2000-an ini masih drive ya.
3: Oh, masih drive ya.
2: Iya, 2000 sampai 2010 nih maksimalnya.
3: Oh, gitu.
2: Kalau Menunggu Kamu udah belasan ya.
3: Udah masih drive ya kalau
2: iya,
3: gitu.
2: Iya, udah di atas 2010.
3: Itu aja deh The Massive aja deh, jangan menyerah.
2: Jangan menyerah, ya. Ada yang mau disapa teh malam ini?
3: Oke, doa terbaik ya untuk Karita.
2: Iya, terima kasih.
3: Ya, selamat malam juga untuk antaranya untuk Bang Jai, Bang Ryan, Mario,
2: ya.
3: Bang Dion, Bang Putra juga, Bang Yudhistira juga, Bang Andi Yudhistira ya.
2: Iya, baik.
3: Satu lagi kan Diona, ada juga Bang Tapri juga ya.
2: Diona,
3: Bang Asri kok Tapri.
2: Diona udah lama nggak gabung nih teh.
3: Udah lama nggak gabung, iya. Tapi kita sapa aja biar dengar, nanti kan gabung gitu.
2: Ah, mudah-mudahan ya sama Pak Andi Yudhistira juga.
3: Lama ya, kemarin-kemarin tuh fokus ke ini, ke apa? Bola.
2: Oh iya.
3: Iya, karena
2: terus.
3: Kita listener tuh dibuka ruang untuk berkomentar di satu dua tiga.
2: Iya iya.
3: Termasuk PT juga kan. Jadi
2: monitor ya.
3: Terbagi gitu kan. Oke lah kalau gitu iya. Sama ya di ada Fatima, ada ibu ada ibu lagi Mbak Jumaidar juga ya.
2: Iya.
3: Sepertinya cukup dulu.
2: Oke, terima kasih Teh Dinda udah ikutan bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi selamat malam ya, tapi akhirnya salam ya. Ya, terima kasih Teh Dinda udah mampir di Ranai. Habis ini mau kemana lagi Teh Dinda? Yang jelas ke masih di wilayah barat lah ya. Kalau di wilayah timur udah Love Ambon nih, udah tutup siaran ya. Baik, di belakang Teh Dinda masih ada waktu nih yang ingin bergabung, silakan saja. Mau salam-salam atau mau request lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai dengan 2000-an ya malam ini. Ya, silakan masih ditunggu nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mungkin malam ini masih ada juga yang beraktivitas, yang lagi bertugas di shift malamnya. Semangat ya. Jaga kesehatan selalu biar pekerjaannya juga berjalan lancar ya. Baik, sepertinya ini di belakang Teh Dinda belum ada yang mau ikutan gabung. Kalau gitu kita langsung putarkan saja dulu lagu yang diminta Teh Dinda ya. Ini dia dari The Massive, Jangan Menyerah.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari awal sampai akhir malam ini di acara Ruang Rindu ya. Mohon maaf juga yang belum sempat disapa tadi, mungkin ada yang coba gabung tapi belum sempat kami sapa ya. Insyaallah kita jumpa lagi di lain waktu. Baik pendengar, lagu terakhir untuk Anda di acara Ruang Rindu malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Ranai malam ini. Ranai malam ini. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Selamat malam, selamat beristirahat yang sedang beristirahat malam ini ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda selanjutnya di Ranai Malam masih ada lagu-lagu serta kisah-kisah inspirasi ya. Selamat malam juga untuk yang sedang bertugas. Semoga besok bisa bangun dengan semangat ya, untuk yang lagi istirahat bisa kembali menjalankan aktivitasnya di hari baru dengan penuh semangat. Hari Parintang, hatiku yang memilihmu.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

Saudaraku, kisah berikut ini akan membuat kita semakin merenungkan pentingnya rasa syukur dan bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini. Cerita ini diangkat dari seorang tukang batu yang selalu menginginkan kehidupannya yang lebih baik. Sehingga judul cerita ini lebih tepat dikatakan tukang batu yang merindukan kehidupan yang lebih baik. Setiap hari, setiap waktu yang dilakukannya adalah memecah-mecah batu, dikumpulkan dan dijual kepada mereka yang membutuhkan. Entah itu untuk bangunan, entah itu untuk jalan atau apapun. Namun semakin hari dia memecah batu, dia merasakan kehidupannya biasa-biasa saja. Dia tidak melihat ada perubahan dalam keluarganya. Sehingga dalam perenungannya, dalam ucapannya, dia memohon kepada dewa ketika itu. Dia katakan, "Oh dewa, jika memungkinkan saya bisa menjadi matahari. Karena begitu panas badan saya diterpa matahari sembari saya sedang memecah-mecah batu." Dewa yang baik mengizinkan. Dan dalam sekejap, tukang batu tersebut menjelma menjadi matahari. Ketika dia menjadi matahari, dia bebas menyinari banyak lingkungan. Dia bebas menyinari orang-orang. Dia bebas menyinari rumah dan seterusnya. Dan dengan gagah, dia bebas melakukan segala sesuatu. Tiba-tiba, pandangannya menjadi gelap dan tertutup oleh gumpalan awan. Dan dia mengatakan, "Dewa, ternyata posisi saya sebagai matahari masih dikalahkan oleh awan. Jika kau berkenan, izinkanlah saya menjadi awan." Dan dewa yang baik mengizinkan matahari tadi yang adalah sang tukang batu menjadi awan. Dan kembali dia berjalan ke sana kemari dan dia memberikan hujan, badai kepada banyak-banyak wilayah. Namun kehidupan dia tidak bisa tenang karena selalu diombang-ambingkan ke sana kemari dan dia mengatakan kepada sang dewa, "Sang dewa, saya memang sudah menjadi awan, tapi ternyata saya tidak bisa konsisten, tidak bisa permanen karena ada angin yang terus membawa saya ke sana kemari. Tolonglah, saya ingin menjadi angin." Dewa yang baik kemudian menjelmakan awan ini menjadi angin. Dan dengan gagah dia mulai meniup ke sana kemari dan menumbangkan banyak pohon dan rumah. Namun tanpa disadarinya dia berusaha untuk meniup sebuah gunung yang tidak bisa bergerak sama sekali. Dan dia mengatakan kepada dewa, "Semua bisa saya taklukkan. Tapi kenapa gunung ini tidak bisa saya taklukkan, sang dewa? Kalau begitu, izinkanlah saya menjadi sebuah gunung batu yang terbukti memang tidak bisa bergerak dan tidak goyah." Sang dewa kemudian mengizinkan petani tersebut yang kini telah menjadi angin, menjadi gunung batu. Dan dengan gagah, gunung batu tersebut berdiri. Dia merasa bahwa tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan dia. Bahkan gempa bumi pun tidak bisa menggoyahkan dia. Ketika dia tenang, menikmati kekuatan yang dimilikinya, sayup-sayup didengar di bawah. Ada orang sedang memukul-mukul badannya. Tek, tek, tek, tek. Ada seorang tukang batu sedang memecah batu yang ada di bagian bawah dirinya. Dan dia mengatakan pada dewa, "Dewa, ternyata apa yang sudah saya lakukan selama ini tetap menjadi tukang batu adalah segala-galanya." Saudaraku, ada banyak orang yang tidak puas dengan keadaan diri. Ada banyak di antara kita yang tidak menerima dan tidak mensyukuri pekerjaan yang sudah kita miliki. Selalu mencari yang lebih, selalu mencari yang lebih baik, lebih baik. Para ahli mengatakan, manusia yang tidak bisa menerima dan mensyukuri apa yang dimilikinya, sesungguhnya mereka yang seperti minum air laut yang tidak pernah terpuaskan. Hari ini, saudaraku, ketika kita memiliki sebuah jabatan, kita memiliki sebuah keluarga, ketika kita memiliki sebuah pekerjaan, maka langkah pertama adalah mensyukuri
berterima kasih kepada Sang Pencipta. Berterima kasih kepada orang-orang yang telah memungkinkan hal ini terjadi. Dan berterima kasih kepada diri sendiri yang setiap hari memaksa kompetensi untuk terus bergulir, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri dan bagi sesama. Saatnya kita kembali merenungkan, di manakah yang bisa kita syukuri. Ketika kita terus menggerutu, ketika kita terus mengeluh dan mengeluh, tidak akan membuat kehidupan lebih baik. Mari kita memilih pada saat ini untuk tidak menggerutu. Seperti ada satu anekdot yang mengatakan, ada dua orang yang bangun pagi. Orang yang pertama mengatakan, bersyukur saya sudah bisa menyambut pagi lagi. Orang yang kedua mengatakan, kok sudah pagi lagi? Paginya sama, tapi dua orang memilih yang berbeda. Mari kita mulai dengan mensyukuri hal-hal kecil yang kita miliki, dengan menerima keadaan yang bisa kita perbaiki, dan dengan berpikir bahwa besok bisa lebih baik daripada hari.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

kisah, ada seorang yang bijak berkata, "Hidup ini indah, hidup ini begitu menakjubkan. Akan tetapi kita manusia terlalu rewel dan penuh syarat. Bahkan sebagian besar tidak benar-benar hidup. Sehingga hidup jadi terasa sulit, berat dan menyengsarakan. Rasanya ungkap

kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis. Tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, Fansukanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasehatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Fansukanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelinggengku waktu itu, membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih, Baginda. Saya juga bersyukur Baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya." Pendengar yang budiman, demikian pula dalam proses kehidupan kita, tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnaan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita roba, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi, kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti, perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, Fansukanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Ada sesuatu yang baik di balik semua kegagalan. Anda tidak melihat hal tersebut sekarang. Waktu akan mengungkapkannya. Jadi, bersabarlah. Suami Sivananda.

0: suatu kejujuran. Pada awalnya sering kurang terlihat glamor atau istimewa. Sebaliknya, trik dan siasat justru tampak memukau dan sering mengundang pesona. Itulah barangkali kenapa kita jadi rentan tergoda untuk menggunakan siasat dibanding tetap teguh dengan kejujuran. Akan tetapi, selalu begitulah akhir dari kisahnya, di mana pada akhirnya si jujur akan menemui happy ending. Sementara siasat dan berbagai trik harus menerima ganjarannya. Nah, pendengar yang budiman, begitulah inti pesan yang ada dalam cerita berikut ini.
1: Fa'ya de Zhongzi, bibit yang tidak bisa bertunas.

Alkisah di sebuah kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8, dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam. Saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menepuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur. Calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang, tanamannya tidak tumbuh. Sepertinya dia gagal. Tetapi, sebenarnya, biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi, ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun. Karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis. Ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran.

pendengar yang budiman. Cense, kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Cense, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan bahagia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Martina mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
3: Terpusat di Kopdes.
2: Ini tadi.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
4: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
1: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamarli Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
1: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
1: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
2: Sebelumnya memang pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
3: Saksi apa?
4: SK Gatot bukan
3: Pak? Tersangka siapa Pak?
4: SK Gatot
3: Heru atau Pak Enos Pak?
4: Pak Gatot
3: ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya?
4: Oke, siap. Terima kasih banyak.
2: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blue Ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kami pilihkan kembali. Beberapa di antaranya kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kopi Pro 3 seperti biasa ya, di sekarang tanggal 24 Juli 2026 di hari Jumat. Setiap Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Kita akan ngomongin Pancasila. Topiknya pada dini hari ini tentang Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Itu adalah topiknya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal itu bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu, kita nikmati dulu alunan lagu berikut ini dari Krisye dengan judul Serasa.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
0: Memori kolektif bangsa.
2: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
3: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
4: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI. Kali ini bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Fajar Nugroho, ditemani di ruang gatekeeper ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, ada Bung Zahran, dan kerabat kerja tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda di dini hari hingga pagi nanti. Dan seperti yang kami informasikan sebelumnya, Kopi Pro 3 setiap Jumat dini hari ini kerjasama dengan Pusaka Indonesia tentang Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kita sudah terhubung dengan narasumber kami pada dini hari ini, ada Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setyo Hadjar Dewantoro. Pak Setyo, selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Kabar baik ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Saya penasaran nih, kenapa mengangkat tema ini? Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Pak Setyo.
1: Wah, ini pertanyaan yang juga tidak gampang dijawab ya, Pak. Ya. Tapi kita bisa berangkat dari fakta ya, bahwa belakangan ini bagaimanapun juga ada keprihatinan dari masyarakat banyak ya. Bahwa ya mereka itu belum melihat birokrasi betul-betul melayani kepentingan rakyat. Ya, sehingga tentu saja ada ide, ada harapan terjadi reformasi birokrasi supaya menjadi lebih melayani rakyat, lebih mengayomi rakyat, lebih menjadi alat rakyat untuk mencapai kesejahteraannya. Begitu Bung Fajar.
0: Nah, kalau kaitannya reformasi birokrasi dan pelayanan publik, birokrasi itu yeah. Apakah kita bicara soal ASN utamanya?
1: Oh ya, tentu saja. Jadi kalau di masa lalu,
0: yeah,
1: birokrasi itu kita sebut sebagai pamong projo,
0: okay,
1: pamong praja ya. Dan kalau sekarang ya kita menyebutnya sebagai aparat sipil negara. Sebelumnya kan pegawai negeri sipil.
0: Begitu
1: dong saja.
0: Iya. ASN dan pelayanan publik. Jangan-jangan Pak Setyo menyoroti juga RRI nih. RRI kan ada ASN dan juga melayani publik sebagai lembaga penyiaran publik. Saya deg-degan nih Pak Setyo. Tapi gini, birokrasi Indonesia dikenal rumit, berlapis-lapis, banyak pintu. Padahal sudah banyak sekali terobosan yang dilakukan untuk mengatasi itu. Birokrasi satu pintu, banyak kita dengar. Birokrasi satu pintu, pelayanan satu pintu, itu banyak sekali. Slogan seperti itu banyak sekali. Tapi satu atap ya. Tapi dampaknya itu end usernya yang menikmati pelayanan itu adalah masyarakat. Untuk itu malam atau dini hari ini kita coba undang pendengar, bagaimana respon pendengar ya sejauh ini tentang pelayanan publik dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, utamanya daerah sih biasanya ya. Daerah yang dekat dengan keseharian Anda masyarakat. Birokrasi itu kan sistem, Pak Setyo. Birokrasi itu adalah
1: birokrasi
0: sistem,
1: itu institusi. Institusi yang ada orangnya, ada sistemnya, Pak.
0: Betul. Artinya apa output, apa yang dihasilkan outputnya itu berlandaskan aturan. Ada aturan mainnya. Sama seperti kita main petak umpet, aturannya ada. Jadi yang menjalankannya itu ya sesuai dengan aturannya sehingga permainannya menyenangkan. Sementara birokrat adalah orangnya
1: yang melaksanakan.
0: Oke. Nah, yang perlu direformasi itu birokrasinya atau birokratnya sih?
1: Ya, Mas Fajar, kalau kita bertanya kepada publik ya secara umum ya, pasti ada jawaban dua-duanya, Mas Fajar.
0: Oh, dua-duanya.
1: Sebagai sebuah sistem ya, diharapkan bisa direformasi dari sisi personalnya, dari sisi para birokratnya sebagai orang yang menjalankannya juga tentu saja butuh juga direformasi.
0: Oke.
1: Ya, begitulah.

0: Oh ya, tetapi sudah konseptual atau tidak, RRI sudah ikut berkontribusi lah.
1: Alhamdulillah. Baik pendengar bertiga, ya, baik Pak Setio. Baik pendengar bertiga, kalau dalam sekolah saya dulu, ketika saya di bangku sekolah, kita dapat pelajaran Pancasila itu seminggu sekali palingnya dengan paling 2 jam mata pelajaran. Nah, di Pro 3 RRI kebetulan bersama dengan Pusaka Indonesia, kita seminggu sekali nih, lumayan ya. Kita mengingatkan kembali Pancasila. Tapi kaitannya dengan Pancasila dan reformasi birokrasi serta pelayanan publik. End usernya yang menikmati pelayanan, yang mempunyai pengalaman tentu Anda pendengar. Apa yang perlu reformasi? Apakah sudah baik pelayanan publiknya? Seperti pembuatan KTP, KK, atau apa namanya, sekarang ini yang rame kemarin itu masuk sekolah. Bagaimana? Karena di curhatan di sosial media itu, waduh, itu
0: banyak sekali.
1: Sampai kalau fotokopi dan berkas-berkas itu dijadikan satu, bisa dibikin buku, kata teman saya. Banyak banget yang harus dikumpulkan dan terlalu banyak prosedurnya, persyaratannya. Itu tadi, itu adalah birokrasi yang kita apa namanya, kita bahas pada dini hari ini. Birokrasi apapun itu, soal pelayanan publik yang Anda dapat sepengalaman Anda di tempat Anda ya, di daerah. Seperti di Makassar ada Pak Wibi. Halo Pak Wibi.
2: Halo, selamat dini hari Bang.
1: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
1: Silakan Pak Wibi ke Pak Setio.
2: Ya, begini Pak Setio. Kalau di Makassar yang saya rasakan sendiri, itu pelayanannya itu sangat baik, sangat bagus.
1: Alhamdulillah.
2: Tidak bertele-tele, tidak seperti dulu waktu tong-tong yang dulu itu banyak ingat buah. Tidak, artinya gratis, tidak ada pembayaran.
1: Oh, nggak ada pembayaran ya? Gratis. Ya, kalau tulisannya di depan pintu itu gratis gitu ya? Berarti di dalam juga gratis ya, Pak Wibi ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Gratis luar dalam gratis.
1: Ah, oke.
2: Okay. Tidak juga dipersulit, artinya lancar lah. Iya, dia kayak zaman dulu itu,
1: aduh. Itu pengalaman Pak Wibi ngurus apa nih, dokumen seperti KK, KTP atau lain sebagainya?
2: Iya, saya ngurus KTP anak saya.
1: Oh, KTP. Itu pengalaman Pak Wibi ya?
2: Iya.
1: Berarti sudah baik.
2: Sudah baik.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Terima kasih Pak Wibi.
2: Balik.
1: Ya, yang lain silakan di itu Makassar di daerahnya Pak Wibi, karena tentu saja. Mungkin saya sama-sama di Makassar, tapi mempunyai pengalaman yang berbeda, silakan. Kalau menurut Anda, bicara soal reformasi birokrasi dan pelayanan publik, kaitannya dengan Pancasila, ini apa yang harus dilakukan? Nah, bicara soal aparatur sipil negara, kita ngomongin birokrasi, ngomongin aparatur sipil negara ya, Pak Setio ya. Sementara, bicara tentang jabatan, pejabat, itu kan harusnya meritokrasi. Right man in the right place, orang yang kompeten di bidang yang
0: posisi yang tepat.
1: Tepat di posisi yang tepat.
0: Iya.
1: Tapi kita kan kenal juga nih, ada mutasi, ada apa namanya, orang yang menjabat itu sesuai dengan harus ada persyaratannya, golongannya dan lain sebagainya, sehingga banyak juga KPK melakukan OTT kepada pejabat daerah karena adanya jual beli jabatan. Jual beli jabatan yang artinya jabatan itu yang harusnya diisi oleh orang yang kompeten sesuai dengan persyaratan, meritokrasinya tidak berjalan, Pak Setio. Itu gimana tanggapannya Pak Setio?
0: Ya, Bung Fajar, tentu saja kalau kita kembali kepada pendapat Pak Wibi dulu ya, memang apa yang Pak Wibi rasakan yaitu salah satu petunjuk ada kemajuan di dalam birokrasi gitu ya, ketika pelayanan KTP itu dianggap baik. Tapi tentu saja kan pelayanan publik itu bukan soal KTP, tapi soal bagaimana rakyat itu diurusi kehidupannya, mulai dari ketika mereka lahir ya sampai nanti mereka meninggal dunia.
1: Betul,
0: kan?
1: Karena
0: mereka menjalani kehidupan.
1: Baik itu ya, fasilitas kesehatan, pendidikan.

0: ikan, air, iya betul.
1: Semua jadi pelayanan publik itu banyak sekali.
0: Banyak.
1: Jadi, indikator birokrasi itu baik tidak itu nggak bisa hanya satu aspek gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah lalu masuk kepada apa yang Pak Fajar atau Bung Fajar sampaikan gitu ya. Jadi kasus operasi tangkap tangan di mana ada pejabat-pejabat daerah yang melakukan jual beli jabatan, tentu saja itu suatu yang memprihatinkan ya. Baru saja yang tertangkap basah itu kan di Sukoharjo, Jawa Tengah.
0: Ya, yang terbaru ini di NTB, Pak.
1: Di NTB.
0: Ya, yang terbaru di NTB.
1: Kemudian ada juga di Ponorogo.
0: Ya.
1: Banyak sekali dan sebagian besar memang itu modusnya adalah jual beli jabatan. Jadi misalnya untuk menjadi kepala dinas pendidikan gitu ya, akan diminta membayar sekian. Nah, memang ini Bung Fajar, kita ini kalau mendengarkan gosip publik gitu ya, kemudian nanti akan muncul istilah begini, satu TST gitu ya, dua rahasia umum.
0: Gimana? Ya. Artinya apa tuh maksudnya?
1: Iya kan, sebetulnya orang tuh udah banyak yang tahu.
0: Oh, jadi banyak yang tahu.
1: Jangan, sama tahu lah gitu ya. Cuma kan nggak semuanya terekspos. Ya, kemudian ya hal-hal kayak begitu dianggap ya sudahlah rahasia umum, orang juga tahu tapi anggap aja nggak tahu gitu ya. Gitu. Nah baru akan muncul di media, kemudian ya menjadi perhatian publik ketika ada operasi tangkap tangan ya. Nah pertanyaannya adalah apakah dari sekian ratus kota kabupaten yang betul-betul melakukan jual beli jabatan itu cuma beberapa gerintir seperti yang ditangkap KPK? Itu cuma sampel dari sebuah fenomena gunung es gitu ya. Nah kalau pakai rumus TST sama tadi rahasia umum ya, kita nggak yakin kalau yang melakukan itu cuma 1-2 orang ya
0: gitu. Oh dan TSP itu, TSP itu maksudnya terstruktur sistematis. Oh tahu sama oke baik nah, ditahan dulu Pak Setio, mohon maaf ditahan dulu, ada pendengar saya coba sapa, ada Bu Wiwi di Cilacap. Bu Wiwi selamat dini hari. Bu Wiwi
2: halo, selamat dini hari Om Fajar.
0: Iya.
2: Pak Setio, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lama ya Om Fajar, aku baru masuk.
0: Iya.
2: Tapi jangan salah.
0: Iya.
2: Aku selalu mendengarkan dari pagi sampai malam.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma ini kelihatannya rame, jadi aku masuk.
0: Pengalaman Bu Wiwi gimana nih soal birokrasi pelayanan publik?
2: Kalau aku tuh enggak begitu apa namanya sibuk ya Om ya. Karena apa? Sibuk apapun di atas ya, di pemerintahan-pemerintahan itu, kita tuh cari makan sendiri.
0: Ya.
2: Nah, jadi kalau aku orangnya enggak pernah merespon hal-hal seperti itu, cuma ada cumanya Pak Setio. Kenapa diberi kedudukan kursi enggak dimanfaatkan sebaik-baiknya? Justru untuk mengembirakan diri sendiri, keluarga. Nah, itu yang aku kurang setuju. Berarti pejabat-pejabat itu yang begitu harus imannya didetil lagi.
0: Oke. Bu Wiwi, Bu Wiwi kan sebagai apa? Yang punya usaha ya,
2: ya
0: berjual.
2: Betul.
0: Nah, ini kan bicara soal pelayanan publik. Pak Setio mengatakan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat itu sejak lahir sampai meninggal dunia, dari kesehatan, gimana pelayanannya, dari kalau usaha tuh biasanya kaitannya sama perpajakan. Nah itu gimana melayaninya?
2: Kalau itu tau baik-baik saja Om.
0: Aman ya di Cilacap ya.
2: Masalah kesehatan kemarin kan aku pernah masuk di RSU. Tiga hari suamiku bareng sama suamiku berdua.
0: Oh iya.
2: Tapi iya baik-baik saja kok setelah
0: pelayanannya oke.
2: Pelayanan oke. Tapi kemarin didatangi lagi, suruh ngambil obat.
0: Oke.
2: Tapi enggak bayaran tuh, bebas.
0: Bebas ya. Nah, oke, iya. Alhamdulillah.
2: Baik-baiklah walaupun.
0: Oh, ada walaupunnya. Kemarin, apa?
2: Iya. Kemarin kan Pak Samsul ditangkap juga kan?
0: Pak Siapa tuh?
2: Pak Samsul Bupati.
0: Oh, Pak Pak Bupati. Oh, Bupati iya. Cilacap.
2: Iya, betul. Tapi kan pelayanan masyarakat sekarang baik-baik.
0: Oke, okay, tetap berjalan ya. Oke. Baik, makasih Bu Wiwi. Wah, iya. Salah satu daerah yang kepala daerah aja kena OTT juga. Dari Bengkulu ada Pak John. Pak John, selamat dini hari. Iya, silakan Pak John.
3: Hari juga Pak Stio.
0: Silakan Pak John.
3: Ya, begini Bang Fajar. Termasuk reformasi layanan publik katanya ya.
0: Ya, reformasi birokrasi. Bagaimana Pak John pengalamannya dalam pelayanan publik dari pemerintah daerah utamanya ya. Soal akses apa ya, kalau Bengkulu nih jalan gini gimana tuh, sudah mulai bagus kah, ada yang bolong masih?
3: Kalau itu sudah oke lah.
0: Oke, okay, alhamdulillah.
3: Enggak lari sedikit ini Bang Fajar.
0: Apa tuh?
3: Maksudnya layanan publik juga kalau masalah undang-undang di apa namanya di aparatur sipil di Arab kita. Kalau menurut saya ada yang perlu dirubah.
0: Apa tuh? Apa tuh?
3: Undang-undang kita itu undang-undang lantas lalu lintas.
0: Oh, undang-undang lah. Kenapa? Kenapa?
3: Coba kalau misalnya kan orang terjadi tabrakan, misalnya kan ada yang meninggal di situ.
0: Iya, iya, iya.
3: Semestinya itu tidak perlu pakai tuntutan, tidak perlu pakai masuk penjara segala macam, itu kan tidak sengaja. Namanya kan
0: kecelakaan ya.
3: Musibah. Sementara di satu sisi lain, undang-undang itu mengatakan orang yang tangkap narkoba asal dia punya uang bisa direhab.
0: Oke, oke. Baik. Oke, itu aja. Makasih ya, Pak John ya. Terakhir, mohon maaf ini Pak Setio. Terakhir saya sapa dulu Pak Alvin. Pak Alvin, selamat dini hari Pak Alvin.
4: Selamat pagi Bang Panjan Nugroho
0: ya,
4: dan Bapak Setio.
0: Iya. Iya, Pak Alvin Pekanbaru. Iya.
4: Temanya tentang Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
0: Iya, ya, betul.
4: Ya, tujuannya pelayanan publik di Indonesia sangat bagus sekarang daripada zaman masa Pak Soeharto, Pak SBY, Pak Jokowi. Jujur, Pak, bagus pelayanan okay. Sekarang. Tapi yang saya tidak setujunya dari sistem KKN-nya.
0: Kenapa? KKN?
4: Pancasila. Iya, tunggu dulu Mas Fajar, KKN-nya. Karena di sini kan contohnya aja, Pak Fajar ketawa aja lah dulu ya. Contohnya aja ya. Dari segi pelayanannya ya, kalau ada celah proyek, itu ada kongkong-kongkong dari misalnya ada proyek. Misalnya contohnya lah Pak Nadiem. Tahu kan tentang listing itu kan semua Indonesia itu dapat itu termeano kayak sejenis komputer apa itu kan
0: laptop ya, yeah.
4: Kualitas satu dijadikan kualitas tiga contohnya itu
0: yeah.
4: Kan belum lagi proyek-proyek yang bisa kayak seperti KKN nepotisme koalisi kayak dinasti ada di daerah. Saya pernah dengar atau membaca atau Instagram suatu keluarga itu memimpin dari baik camatnya, bupatinya.
0: Oh iya, yeah, itu ada ya
4: yeah. Nah itu kan termasuk kan mainkan dari sistemnya tidak benar itu kan. Bagaimana mau maju kalau pelayanannya, birokrasinya satu dinasti keluarganya aja kan?
0: Iya, iya, iya, baik.
4: Soekarno Hatta aja, tunggu dulu. Soekarno, Pak Hatta, Yamin aja dalam sila itu menyatukan keperiketuhanan. Kita tidak boleh mencuri kebohongan.
0: Iya.
4: Kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. Musyawarah, bagaimana kita itu benar atau jalan yang jahat, iya kan?
0: Iya.
4: Nah, satu itu persatuan. Nah, itu aja lah Pajar menyuruh. Saya pelayanan setuju aja, tapi sistem itu pudar. Orang-orang yang jujur ada aja di pemerintahan itu,
0: iya.
4: Tapi yang jahat ada juga.
0: Betul. Ya, oke. Baik.
4: Itu.
0: Baik. Nah, terima kasih, aja. Pak Alvin. Ya. Ngomongin soal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Viral juga ya tulisan tangannya nih, ucapan terima kasih kepada ASN di seluruh Indonesia. Ada kalimat yang menyentuh saya. Mungkin tidak semua kerja keras Anda itu maksudnya ASN mendapat tepuk tangan meriah. Mungkin tidak semua pengorbanan menjadi berita. Pengorbanan ASN ya tidak menjadi berita. Ada yang tersoroti, ada yang tidak bekerja dalam senyap tapi tetap mengabdi. Ia mengatakan terima kasih untuk itu. Semangat bangga melayani bangsa menjadi pondasi budaya bekerja ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara tercinta. Terus melayani, teruslah menginspirasi, teruslah menjaga Indonesia. Itu salam hangat dari Menteri Pan-RB Rini Widiantini. Dan ini surat terbukanya di sosial medianya, diposting di Instagramnya, menjadi viral. Karena tulisannya tulisan tangan, gak diketik nih. Jadi benar-benar apa, ucapan terima kasih aja nih kepada ASN di seluruh tanah air. Tapi dari pengalaman cerita dari pendengar-pendengar kita, ini mungkin bisa ditanggapi nih Pak Setio.
1: Iya. Iya. Baik, Bung Fajar. Halo.
0: Iya, silakan Pak Setio.
1: Iya. Iya, memang tentu saja kita dalam posisi mengkaji birokrasi dan soal perilaku birokrat ini ya harus dalam posisi adil ya.
0: Oke.
1: Di satu sisi memang kita harus mengakui bahwa ada banyak perbaikan, ada banyak birokrat ya di berbagai level yang bekerja dengan baik gitu ya.
0: Yeah.
1: Ya kalau kita mau fair misalnya di level yang paling bawah ya, atau di kereta depan misalnya, mereka yang bekerja di lintasan-lintasan kereta api, mereka yang bekerja sebagai bidan di daerah-daerah
0: kecil, guru-guru ya di daerah pencil,
1: kita harus mengakui bahwa tanpa mereka punya dedikasi akan ada banyak kekacauan ya. Mereka yang ngurusin sampah setiap hari. Dan itu jelas harus kita akui bahwa banyak orang telah bekerja dengan sangat baik gitu ya. Tetapi memang sekali lagi karena kita harus ada perbaikan terus-menerus, juga jangan menutup mata bahwa masih banyak kekurangan yang itu perlu diakui bersama dan kemudian kita perbaiki bersama.
0: Nah itu contohnya apa yang disampaikan Pak Alvin tuh, KKN ataupun kita kenal istilahnya dinasti politik.
1: Nah kan kembali pada apa yang tadi disampaikan oleh Bung Fajar ya. Ini menyangkut aturan main, menyangkut sistem operasional prosedur begitu. Apakah memang semuanya itu sudah berlandaskan Pancasila atau belum? Sudah bagus atau belum? Gitu ya. Nah, dalam banyak kasus sebetulnya aturan mainnya sudah lumayan bagus. Ya kan, misalnya, tentu saja dalam birokrasi itu ada yang namanya meritokrasi seperti yang tadi sampaikan Bung Fajar, dan itu Pancasilais. Ya. Bagaimana juga ya setiap rekrutmen juga itu enggak asal-asalan ya, tapi betul-betul mempertimbangkan soal right man in the right place gitu ya. Tapi kemudian prakteknya apakah seperti itu atau tidak, ini yang kemudian menjadi persoalan ya. Karena pada faktanya meritokrasi bisa kalah sama kleptokrasi, bisa kalah sama yang lain-lain kan gitu ya. Ya memang pada akhirnya kalau kita melihat fakta itu, perbaikan adalah sebuah keniscayaan ya. Oh ya, ini saya ada sentingan yang jadi bahan renungan juga.
0: Apa tuh?
1: Bung, gini, saya punya kawan ya, punya pengalaman dalam mengerjakan proyek gitu ya. Proyek jalan raya. Nah, dia punya aspal yang sangat bagus. Jadi kalau dipakai itu ya jalannya nanti bisa tahan lama. Tetapi justru karena aspalnya bagus, nggak jadi dipakai.
0: Loh, kok bisa gitu?
1: Karena jalannya terlalu bagus, nggak ada perbaikan, proyeknya nggak jalan juga.
0: Jadi harus targetnya itu setiap tahun harus ada perbaikan gitu. Biar setiap tahun keluar anggarannya.
1: Jadi yang sustainable ini apanya ya? Proyeknya, bukan bagaimana jalannya bisa terus dipakai tanpa ada masalah. Jadi saya sekali lagi kan mengatakan yang kayak gini ini kita sama-sama tahu ada gitu ya. Nah kemudian juga sudah jadi rahasia umum, tapi memang baru akan muncul ke permukaan kalau nanti ada kasus yang ketangkap sama KPK, sama Kejaksaan Agung atau sama polisi kan, begitu Bung Fajar kan. Dan ya misalnya gini juga ya, pelayanan publik itu kan juga berkaitan dengan soal bagaimana birokrasi itu mempergunakan uang rakyat, menggunakan APBN yang 80% itu datang dari pajak rakyat. Nah, misalnya ada proyek senilai 100 miliar gitu ya di sebuah instansi atau di sebuah kementerian. Pertanyaannya, dari angka segitu itu yang betul-betul menjadi realisasi proyek berapa persen gitu ya. Nah, kalau kita sama-sama tahu bagaimana praktek di birokrasi, sebetulnya pasti akan prihatin. Karena itu tuh bicara tentang apa ya,
0: proses
1: yang sangat rumit gitu ya. Bagaimana proyek itu ditetapkan di APBN gitu ya. Nah, mungkin kalau nggak pakai duit duluan, siapa yang nanti dapat?
0: Pemenang ya, tendernya gitu ya.
1: Pemenang tendernya siapa? Ya. Itu kan sama-sama tahu lah bahwa itu bukan wilayah yang steril dari APBN gitu. Jadi, ya ketika kemudian itu proyeknya apapun,
0: sebenarnya
1: tidak lagi sebesar yang dianggarkan karena sudah kebanyakan kepotong buat ini dan itu. Maksudnya, misalnya anggaran pindah dari satu instansi ke instansi lain saja tidak mungkin tanpa potongan.
0: Turun dari APBN itu 100 miliar katakanlah.
1: Iya.
0: Sampai ke mandor paling bawahnya pelaksananya itu 1 miliar ya. Selebihnya kena potongan-potongan pintu ini, pintu itu gitu maksudnya Pak Sutyo.
1: Dan sekali lagi itu rahasia umum gitu ya, makanya
0: kenapa
1: kemudian selalu saja ada OTT atau operasi
0: tangkap
1: tangan. Jadi memang pada akhirnya ya banyak hal memprihatinkan yang harus memicu kita untuk memikirkan betul-betul cara reformasi yang masuk akal kan. Karena bagaimana juga praktik seperti itu ya, praktik para birokrat atau instansi birokrasi yang tidak selaras ya tentu tidak Pancasilais, tidak berketuhanan, tidak berkemanusiaan dan seterusnya.
0: Ya, karena tadi contoh jalan tadi yang disampaikan Pak Setio, jalan yang mulus yang tidak berbahaya itu adalah pelayanan publik juga yang punya yang harusnya menjadi hak dasar masyarakat untuk mobilitas.
1: Betul. Dan kalau kita melihat di beberapa daerah gitu ya, jangankan di luar Jawa pun, Bung Fajar misalnya jalan ke daerah Banten sebelah barat gitu ya, Banten selatan bagian barat gitu ya, itu kan tidak semulus di sini Bung, tidak semulus di Jaksel, tidak semulus di Jakpus ya. Ya, kemudian kita sering lihat bagaimana anak-anak sekolah ketika mau sekolah itu menyeberangi sungai tidak dengan jembatan yang manusiawi tapi betul-betul jembatan darurat di mana mereka mempertaruhkan nyawanya. Jadi hal-hal kayak begini ini kan juga bagian dari pelayanan publik gitu ya. Memang ini hal yang tidak bisa kita pungkiri ada dan harus diperbaiki. Kan begitu Bung. Nah, jadi memang pada akhirnya bagaimana menempatkan Pancasila sebagai sebuah landasan membangun karakter baru di birokrasi ini menjadi sangat penting.
0: Oke.
1: Sedap tambahan.
0: Iya, jadi pelayanan publik itu menyangkut berbagai kebutuhan masyarakat. Utamanya sih yang ambang batas minimalnya itu hak dasar lah ya. Hak dasar kayak kesehatan, pendidikan. Yang itu kita tahu bahwa kalau bicara soal pendidikan harusnya kan sesuai amanat undang-undang wajib belajar berapa tahun sekarang? 7 tahun atau berapa tahun sekarang? Nah, itu 9 tahun. Nah, itu harusnya bebas dari pungutan biaya apapun ya. Semua punya hak untuk menempuh pendidikan. Sementara kemarin saya dengar beritanya di salah satu daerah di Indonesia itu ingin menarik SPP lagi karena transfer dana ke daerahnya berkurang. Jadi untuk operasionalnya sulit juga. Akhirnya meminta agar orang tua murid membayar SPP lagi. Saya gak tahu ini terrealisasi atau tidak, tapi wacana itu sempat ramai jadi perbincangan publik di sosial media. Pak Setio, ini tanggapannya gimana nih?
1: Ya memang hal-hal kayak begini ini sekali lagi cukup umum Bung Fajar ya. Saya punya anak masih sekolah ya, di sekolah negeri lah. Ya tetap ada bayaran tuh.
0: Tetap ya.
1: Meskipun saya karena masih bisa bayar ya udahlah. Yang penting anak sekolah di kita gitu ya, di sekolah yang cukup bagus. Bayar aja gitu ya. Tapi kan kalau tadi Bung Fajar berkata mestinya gratis, berarti ini agak beda dengan aturan main yang ditetapkan. Ya, jadi jadi memang kita harus melihat realitas yang, ya, sekali lagi seringkali berbeda antara aturan main dengan praktik.
0: Oke, okay, kita break dulu. Ya, nah, satu lagi sebelum break. Oke.
1: Okay. Satu lagi sebelum nanti kita bahas, ya. Ini rasan-rasan orang banyak, Bu.
0: Apa tuh?
1: Ya, rasan-rasan misalnya pengusaha kecil.
0: Oh.
1: Ya. Mereka bilang, kalau kami susah aja, enggak ada itu pejabat negara yang datang. Enggak ada yang tanya, butuh modal enggak? Bantuan marketing enggak? Begitu kami ada duitnya, pajak langsung nyamper. Penonton publik kan begitu, ya.
0: Oke, baik. Lalu kita sambung lagi di sesi yang kedua.

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pangkal Pinang, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Palembang, dan Banjarmasin. Kemudian, potensi cerah, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian, potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Nabire. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Jumat tanggal 24 Juli 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Amar dan rekan sekerja Elpis Mariana mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan kami ucapkan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kembali kami temani Anda di Pagi Ini edisi Jumat tanggal 24 Juli 2026. Mengawali kebersamaan pagi ini, kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Haim Mizan SPDI membacakan surah Al-Qasas ayat 77. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Mutara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Padang. Mutara Pagi.
2: Dari Sudirman 12 Padang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini, siaran berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dan 16 Megatol. Dimana pendengar, acara ini merupakan acara yang dirilai juga oleh beberapa RRI di Korwil 15 dan 16. Tapi sebelum kita sapa teman-teman kita yang ada di berbagai daerah, saya akan sapa dulu narasumber kita. Alhamdulillah sudah terlihat di Zoom, pendengar. Kita akan berbicara bersama dengan narasumber kita, dosen tetap Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ada Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH, MPD, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Sehat, Ustadz, pagi ini?
3: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Ustadz untuk Mutiara Pagi hari ini. Ini merupakan siaran berjaringan, kita berbicara tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, kemudian RRI Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, kemudian RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pernah silakan nanti kalau ingin bertanya, Anda bisa telepon ke 0.

إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang baik-baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat ke-70. Dan ayat ke-71. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini sering kita berucap bahwa kita sepanjang kehidupan yang kita jalani selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan itu tentu adalah semacam ucapan yang baik, namun demikian perlu kita telusuri bahwa untuk niat ucapan yang baik-baik yang telah kita ikrarkan itu tentu perlu kita realisasikan dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Dalam setiap sholat yang kita lakukan itu, kita mohon kepada Allah, Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu Allah memberi penjelasannya lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus yang kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan ke kita itu adalah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang yang dimarahi Allah, dan bukan pula jalan yang telah ditempuh oleh orang yang sesat-sesat lampau. Tunjuki jalan yang lurus artinya adalah pola hidup yang dijalani, mulai dari niat, hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan. Panjang kehidupan yang dijalani itu hendaklah semuanya berada pada cara-cara yang lurus, cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Melalui ucapan-ucapan yang baik, lurus, benar, cara hidup yang terhormat itu, buahnya adalah Allah memberi nikmat kepada kita. Dan dengan cara itu pula Allah hindari kita dari jalan-jalan yang ditempuh lampau oleh orang yang dimarahi Allah.

dan dihindarkan pula kita oleh Allah dari cara-cara hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat lampau, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan benar bahwa wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah kata-kata yang lurus dan yang benar. Maksudnya adalah kata-kata lurus, benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak bengkok. Tentu maksudnya adalah setiap kata yang kita ucapkan itu tidak ada sisi-sisi gelap dari apa-apa yang kita ucapkan. Tidak ada semacam kesemuan dan kepalsuan. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata, ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, jika modal besar kita

0: Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosamu. Lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah ampuni dosa-dosamu, Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar di situ adalah Allah hindarkan kita dari azab neraka yang bernyala-nyala itu, dan Allah masukkan kita ke surganya yang penuh kenikmatan. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka tak kala kita mohon ke Allah ditunjuki jalan yang lurus, cara-cara hidup yang benar dan lurus yang baik, cara-cara hidup yang telah ditempuh oleh orang yang sebelum kita, yang telah diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang banyak, bukan cara hidup orang-orang yang dimarahi Allah, bukan cara hidup orang-orang yang sesat. Maka modal besar yang harus kita peroleh, kita upayakan adalah selalulah berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar, kata-kata yang tidak bengkok, yang keseluruhannya itu dilakukan di atas kebertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian dalam perjuangan kita yang kita tempuh ini, jalannya jelas, caranya pasti, dan terbuka peluang oleh kita selama kita mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk pengantar Ustaz. Pendengar, demikian pengantar tadi tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan Anda bisa bertanya, pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian yang ada di Korwil Nusantara 16, silakan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975. Silakan komen juga pertanyaan di kanal YouTube ya, RRI Prasatu Padang. Kita langsung terima di telepon ya Ustaz. Assalamualaikum ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dan Zerdahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, di enam suku ketakana Ustaz dan Zerdahlan.
1: Baik, Unju, silakan langsung pertanyaan ya Unju.
2: Ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebenarnya ini ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya ya orang yang dibiarkan sama Allah, dicuekin, dia ya pokoknya senang aja hidupnya, pokoknya hidupnya enak aja dibiarkan, sama orang yang tidak dibiarkan sama Allah, selalu diuji, selalu diapakannya, pokoknya tidak dibiarkan, tidak dilengahkan sama Allah gitu.
1: Gimana gitu ya
2: ya kita kan udah beriman gitu, gimana kita bisa menghadapi ujian, cobaan, tantangan, tidak hanya di sekolah, di pendidikan kita menghadapi, tapi ujian hidup ini bisa kita lewati, kita lalui dan kita jalani, bisa kita kuat dan tambah. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas
1: ini. Sangat jelas Unju Divo. Terima kasih Unju.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ustaz dan juga Zahran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, Islam itu berbicara tentang tujuan benar, tetapi Islam itu sangat mengutamakan tentang proses. Lalu untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang baik itu haruslah ditempuh proses-proses yang lurus, yang baik dan yang benar itu. Dalam hidup ada orang yang memang dibiarkan oleh Allah, bahkan dilepas perilaku-perilaku buruk yang dan jahat yang dilakukannya itu, bahkan bisa saja di permukaan pola hidup yang ditempuhnya itu seolah-olah sesuatu yang menggembirakan, memuaskan, menguntungkan.

0: bahagia dia. Akunya adalah perilaku-perilaku yang menyimpang dari kebenaran. Ketaatan beragama jauh kelurusan hidup, kadang yang baik dan yang buruk semua dilakukannya, tapi dia berada sepertinya dalam keadaan yang berbahagia. Lalu ada orang-orang yang merangkali dalam hidupnya itu ketaatannya kepada Allah tinggi, kontrol diri untuk tidak menyimpang kuat, tetapi hidup yang ditempuhnya kadang-kadang ya sepertinya amat sederhana. Tentu orang yang dibiarkan Allah kah, orang yang dibimbing oleh Allah kah, ditentukan oleh proses cara hidup yang ditempuhnya. Sebab dalam Islam ada satu ungkapan yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah orang-orang yang dilepaskan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah melakukan keburukan-keburukan, lalu yang tampil di kemukaan seperti sukses sepanjang masa. Hingga muncul istilah ada orang-orang yang pembenar semua ideologi. Zaman Orde Lama sukses hebat, Orde Baru masuk sukses hebat, reformasi datang sukses hebat. Tapi apakah itu sukses dalam artian sebenar-benarnya? Yang dicemaskan adalah permukaan memang sukses, tapi jangan-jangan dia dilepas oleh Allah melakukan penyimpangan-penyimpangan, lalu seketika nanti dia akan diberi oleh Allah hukuman-hukuman yang berat. Numati uhum qalilan. Allah biarkan, Allah beri orang-orang kehidupan bahagia di dunia sedikit saja. Sumana taruhum ila azabin ghaliz, kata Allah. Kemudian kami paksa orang-orang itu menerima azab yang berat. Jadi muncul bahwa orang yang senang hidupnya, kalau dia nyimpang tetap tidak benar dia. Jadi jangan kita terkesima oleh keberhasilan hidupnya, lalu pola yang dia tempuh kita ikuti tidak. Kita tetap menempuh cara hidup yang lurus dan yang benar. Lalu tentang keberhasilan orang yang tidak lurus, yang tidak benar, jangan menjadikan kita terkesima. Sebab Islam mementingkan tujuan ia, tapi sangat mengutamakan proses yang ditempuh sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan yang sunnah. Sebaliknya, kalau ada orang yang sepertinya hidupnya Senin Kemis tidak kunjung berada pada suasana duniawi yang berlimpah ruah, tapi ketaatannya tinggi, berarti dia tengah diuji oleh Allah, maka disitulah letak sikap hidup kita. Syukurilah nikmat Allah, sabarlah atas cobaan dari Allah, dan tetaplah berperilaku dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kita untuk muncul di enam suku kota Solo. Kita kembali ke telepon, Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Karita.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Ika, silakan langsung pertanyaan.
2: Ya, terima kasih, Karita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Oh, yang tidak banyak amal ibadahnya, sholatnya yang bolong-bolong, pokoknya nggak banyak ibadahnya, kenapa Allah kasih rezeki yang melimpah, Pak Ustaz? Sedangkan orang yang taat beribadah selalu dikasih ujian. Apa, bagaimana kita cara menyingkapinya, Pak Ustaz? Terima kasih ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Ika. Hampir-hampir sama ya, Ustaz.
0: Makasih. Kita menyingkapinya, kita tetap setia kepada kebenaran. Sebab Al-Ma'idah ayat ketiga, Allah mengatakan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan untukmu nikmatku. Aku redha Islam sebagai panduan cara hidup kamu. Arti betul kita dari niat yang ikhlas itu berpikir, berbicara, melakukan perbuatan-perbuatan harus terus sesuai kehendak Islam. Lalu persoalan temuan yang ada di dunia itu tidak temuan final, tidak temuan akhir, tidak semata-mata itu. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu suka, perasaan kamu suka, kamu senang, kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Boleh jadi yang kamu tidak suka, kamu tidak ingin, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Makanya janganlah memandang dunia hanya dengan pandangan mata semata-mata, bahkan jangan rasakan dunia itu dengan perasaan semata-mata. Perasaan kita senang, kita suka, tapi kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Perasaan kita tidak suka dan kita tidak senang, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Maka di saat itu pandangan batinlah yang harus dipergunakan. Batin itu adalah tetap berbicara, berpola hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, jangan kita terkesima oleh orang-orang itu membelakang kepada Allah yang halal dan yang haram, narkoba diperdagangkannya, laut dipagarnya, gunung-gunung dibabatnya, kekayaan melimpah ruah, tapi dia orang-orang yang membelakang kepada Allah. Kalau ada gambaran duniawinya berbahagia, itu hanyalah istidraj, gambaran-gambaran duniawi semata-mata, itu bukanlah sebuah kebenaran. Maka dengan demikian, Ica, kita jangan tertipu oleh pandangan duniawi, bahkan jangan tertipu oleh perasaan semata-mata. Yang jelas hidup kita jalani dengan penuh kegembiraan, penuh kesyukuran, penuh dengan kesabaran, di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang diredai oleh Allah. Yang dicari itu adalah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran duniawi, Allah Maha Kaya, benar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah beri semua orang yang pakai bandrol hidupnya, yang tidak pakai bandrol hidupnya, Allah beri itu. Karena Allah itu Maha Pengasih. Tapi yang namanya Maha Penyayang, itu hanyalah Allah beri untuk orang-orang hamba-hambanya yang baik-baik. Jadi dengan demikian, jangan terkesima dengan keberhasilan seseorang, maka kita hendaklah hidup dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Tentang proses lurus dan benar yang kita tempuh, hasil duniawi itu dijalani dengan penuh kesyukuran dan kesabaran, disitulah letaknya satu namanya qanaah, puas dengan apa yang ada. Yang kedua namanya bersyukur, berterima kasih ke Allah atas apa yang Allah beri. Sesudah itu, kalau rasanya belum baik, belum memuaskan, disitulah tempatnya kita bersabar. Setelah qanaah, lalu kita bersyukur dan bersabar, lalu berikut kita hendaklah bertawakal kepada Allah. Lepas dari bertawakal, namanya kita menerima hidup ini redha dengan keyakinan Allah beri ke kita adalah yang kata Allah yang terbaik untuk kita, untuk kita terima. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Itu untuk Kak Ika di Batipua. Mohon maaf pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian ada di Korwil Nusantara 16, karena keterbatasan waktu kita jadi tidak bisa telepon, terima telepon lagi nih Ustaz. mohon maaf dengar, dan kita harus ke closing statement. Mungkin nanti bisa disampaikan juga sedikit Ustadz, bagaimana kita tetap hati kita ini tetap mungkin ketetapan kita pada Allah, kemudian kita tetap bisa dapat hidayah begitu di jalan yang lurus. Ini terkait juga dengan terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan untuk closing statement kita Ustadz.
0: Makasih banyak. Terus menerus mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat yang kita lakukan. Kalaupun kita tidak melakukan sholat-sholat sunat umpama 5 kali sehari semalam sholat yang kita lakukan, setidak-tidaknya 17 rakaat, 17 kali kita berucap kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mohon ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, cara hidup yang lurus, cara hidup yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni cara hidup yang telah ditempuh oleh orang-orang yang orang itu telah engkau beri nikmat dia, ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan cara-cara hidup orang-orang yang dimarahi, bukan pula cara hidup orang-orang yang sesat. Mohon ya Allah, tunjukilah kami. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diungkapkan pula dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70-71, wahai seluruh orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu bertakwalah kamu kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu hendaklah selalu berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah terus-menerus itu, jelas perilaku-perilaku, bahkan hati, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang kita laksanakan, hendaklah terus saja yang lurus, yang baik, yang benar, tidak ada sisi-sisi gelap yang disembunyikan. Tidak ada kepalsuan-kepalsuan yang ditampilkan dan yang dimunculkan. Lalu kata Allah, jika kamu telah melakukan itu semua, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amal-amalmu, Allah akan beri kamu taufik untuk kamu melakukan amal-amal soleh. Allah akan beri keampunan untuk dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kamu. Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat kepada Allah.
1: Okay.
0: Wa may yuta'a wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, dia mendapatkan kemenangan besar. Satu, terhindar dari neraka yang bernyala-nyala. Yang kedua, akan Allah beri dia surga yang penuh kenikmatan itu.
1: Baik,
0: jadi diri selalu kepada Allah adalah melalui hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang sesuai dengan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya, kalau mungkin untuk kita bersama. Terima kasih.
1: Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz, menambah ilmu pagi hari ini tentang terus menerus mendekatkan diri pada Allah. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam Tira pagi hari ini, terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Tadi bersama dosen tetap pasca sarjana UMSB Sumatera Barat, Ustaz Dr. Haji Dasri Zardahlan, SHMPD MA. Terima kasih untuk RRI yang ada di Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa di Mutiara Pagi berjaringan selanjutnya. Kita akan segera jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk warta.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar demikian, Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Padang. Selanjutnya pendengar, kita simak warta berita daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2026 bertepatan dengan 10 Safar 1448 Hijriah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna gelar peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Gedung Sri Serindit Ranai. Dinsos Natuna terapkan inovasi bertajuk Sejubang.

0: Berita yang pertama, Pemkab Natuna gelar peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Gedung Sri Srindi Teranai, Kamis pagi. Kegiatan mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Acara dibuka oleh Sekda Natuna Boy Wijanarko Parianto. Dalam sambutannya, Sekda mengatakan anak-anak masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kekerasan, perundungan cyber, kecanduan gawai, hingga usia perkawinan anak. Karena itu perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, keluarga, sekolah, dunia usaha, media, maupun masyarakat.
1: Kolaborasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta organisasi masyarakat maupun fondasi terkecil yaitu keluarga dan lingkungan sekitar. Melalui momentum peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ini, saya mengajak semua pihak untuk memperteguh komitmen bersama. Mari kita lakukan pengawasan bersama-sama terhadap anak-anak kita, sebab ini adalah tugas kolektif kita sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2024 tentang perlindungan.
0: Sementara itu, Kepala DP3 AP2KB Kabupaten Natuna Sri Riawati menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum memperkuat komitmen dalam memenuhi hak-hak anak dan mewujudkan Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Layak Anak. Peringatan Hari Anak Nasional diisi dengan berbagai penampilan seni dan kreativitas anak, pemberian penghargaan sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak, serta seminar tentang pencegahan kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum dan perkawinan anak usia dini.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Dinas Sosial Natuna terapkan inovasi bertajuk Sejuba, sistem jaringan gudang wilayah dan arus distribusi bantuan sosial dan bencana. Memastikan bantuan dapat terjangkau masyarakat secara cepat ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Laporan Yuspianti.
3: Dinas Sosial Kabupaten Natuna terus memperkuat sistem distribusi bantuan sosial dan penanganan bencana melalui inovasi Sejuba, sistem jaringan gudang wilayah dan arus distribusi bantuan sosial dan bencana. Inovasi tersebut menghadirkan jaringan gudang logistik di sejumlah kecamatan agar bantuan dapat disalurkan lebih cepat, tepat sasaran dan menjangkau wilayah kepulauan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti mengatakan Sejuba merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan geografis Natuna yang terdiri dari pulau-pulau sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh bantuan tanpa harus menunggu pengiriman dari ibu kota kabupaten.
4: Kementerian itu ada dua lumbung sosial namanya, yaitu ada di Serasan Timur yang sudah resmi lumbung itu. Jadi kalau yang kecamatan selain dari itu yang jauh ya, ada 8 ya, sama Serasan Timur berarti 6. Kecamatan lainnya itu unit gudang.
3: Purianti mengatakan gudang logistik ini ditempatkan di sejumlah kecamatan seperti Serasan, Serasan Timur, Subi, Midai, Suamidai, Pulau Laut, Pulau Seluan, Pulau Panjang, serta gudang utama di kantor Dinas Sosial Kabupaten Natuna di Ranai. Kasih PMD Kecamatan Seluan, Alpian menyambut baik keberadaan gudang logistik Sejuba di Kecamatan Pulau Seluan. Menurutnya inovasi tersebut sangat membantu pemerintah kecamatan dalam menghadapi kondisi darurat maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
5: Penampung, kalau gudang kami masih pakai ini, gudang ruangan belakang kantor camat itu ada yang kosong. Untuk banyak yang dibawa kemarin, alhamdulillah dah pas untuk ukuran barang yang dibawa kemarin, Bu.
6: Ada berapa banyak?
5: Berapa kasur dan selimut, apalagi itu, makanan.
3: Melalui inovasi Sejuba, pemerintah Kabupaten Natuna berharap sistem penanganan bantuan sosial dan kebencanaan semakin efektif, sehingga pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah, khususnya daerah kepulauan dan terluar, dapat berlangsung lebih cepat, merata dan tepat sasaran. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus berudara untuk Indonesia.
0: Lanut Raden Saja, Rabu kemarin menggelar lomba kebersihan rumah dinas Lanut Raden Saja dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI AU ke-79 di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri. Kegiatan menjadi bagian pembinaan lingkungan sekaligus memperkuat budaya hidup bersih. Penilaian dipimpin Komandan Lanut Raden Saja, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, didampingi Ketua Pia Ardia Garini Cabang 9 Daerah 1 Lanut Raden Sajat Nyonya Marni Onesmus Pasaribu. Tim penilai terdiri atas pengurus Pia Ardia Garini, Kepala Dinas Operasi, Kepala Dinas Personil, Kepala Rumah Sakit Dr. Yuniati Wisma Karyani, dan Kepala Seksi Fasilitas Instalasi. Kegiatan turut dihadiri Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna serta Kepala BMKG Natuna. Aspek yang dinilai meliputi kebersihan lingkungan dan ruangan rumah, kamar mandi, dapur, saluran air, sanitasi, penerangan jalan, sirkulasi udara, ketersediaan tempat sampah, serta keberadaan tanaman hias maupun tanaman obat keluarga. Melalui kegiatan ini, Lanut Raden Sajat mendorong seluruh penghuni rumah dinas menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan rumah sebagai bagian dari semangat Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 serta penguatan nilai TNI Angkatan Udara Ampuh.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Pemerintah Kabupaten Natuna gelar peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Gedung Sri Srindi Trahnai. Dinas Sosial Natuna terapkan inovasi bertajuk Sejuba. Dan pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizana Mardarkan Teknik Elpis Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

Mendengar warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, merupakan warta berita sentral yang kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Mendengar saat ini pukul 6.12 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Anda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Bela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender,

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Rana.

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Sinubing, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

0: Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
2: Laporan dari agensi Jepang JETRO